0: Apa tuh?
1: Tanggal 29 Juli diperingati sebagai Hari Harimau Sedunia.
0: Serius sahabat suara, kita gak bercanda. Hari Harimau Sedunia.
1: Terus juga
0: dengan mau ringati hari-hari

0: hari-hari, ha, hurrah.
1: Keburu kena tembak sama musuh. Kalau begitu dulu di udara, ya kan? Yeah. Dan ini juga hari lipstick.
2: Hari lipstick?
1: Ya, hari lipstick.
2: Patro dari Blok M.
1: Aduh, bukan. Hari lipstick, hari gincu, hari gincu. Hari gincu nasional. Iya, dan juga sebagai hari hujan.
0: Hari hujan.
1: Hari hujan, oke?
0: Coba kalau begitu ngomongin lipstick, hari lipstick nasional lagunya. Lihat senyum manis di atas bibir bergincu.
1: Ah, bagus kan sebenarnya ya kan?
0: Hari hujan.

0: rilis antara tahun 2002 sampai 2009.
1: Wah, si paling korelasi tuh.
0: Iya, kan 2 dan 9.
1: 2-9,
0: iya. Perpaduan antara 2 dan 9. Jadi, itu tentunya antara tahun 2002 sampai 2009.
1: Tadi, manfaat aku ngasih tahu hari ini hari-hari apa buat apa?
0: Lah, gak ada.
2: Ya, biar kita merayakan.
0: Kita aja mencoba untuk informatif.
1: Iya.
0: Tapi memang tetap tidak berguna.

0: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.
2: Itu tuh
3: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
2: Iya, Bang.
1: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Sahabat Suara, hello. Kamu suka belanja nggak? Atau nongkrong-nongkrong tapi dapat promo?
5: Suka lah, siapa yang nggak suka, Dul?
0: Maka dari itu, bayarnya pakai BRI. Banyak bedah keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Nih, misalnya kamu suka nonton bioskop. Catet, ini kan hari Selasa. Nah, ini promonya hari Kamis. Di XX1, kalau kamu beli satu tiket deluxe, bisa dapat satu lagi tuh, pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan promonya itu sampai 30 September 2026.
5: Ah, kalau cewek-cewek doyannya belanja produk kesehatan sama beauty care nih, Dul.
0: Iya, di Watsons. Bisa banget. Itu tinggal pakai Kris Brimo, nanti nikmatin cashback sampai Rp25.000. Dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
5: Yang paling sering ini cari adalah tempat sepatu. Dul, beli sepatu di mana yang oke nih?
0: Kalau sepatu itu Our Daily Dose. Ada diskon tuh sampai Rp150.000. Pakai BRI debit dan BRI kartu kredit. Ini berlaku sampai 31 Oktober 2026 loh.
5: Kalau lagi ngangon bocah pada minta mainnya ke Time Zone gimana?
0: Ih, kemarin kan kamu yang kasih tahu infonya tuh tentang Time Zone.
5: Oh, yang 250 tizo.
0: Iya, itu kan.
5: Oh, jadi sahabat suara, kalau kamu beli 250 tizo itu, bisa kamu dapetin langsung 500 tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit, atau Kris Brimo. Jadi dapetnya langsung 2 kali lipat loh. Belinya 250, dapetnya 500. Bayangin tuh. Ini berlaku sampai 31 Desember 2026.
0: Kan bener, apalagi yang apa kamu bilang kalau aku mau beli perlengkapan rumah tangga, apa tuh kemarin?
5: Lah itu mah kamu yang ngasih tau aku kemarin belinya di Asko kan?
0: Iya itu dia, gimana tuh? Lupa lagi aku.
5: Ih, justru aku mau nanya, yang nikmatin diskon berapa persen?
0: Itu dia 50%.
5: Nah itu gimana?
0: Sama
5: gimana?
0: Cicilan kan 0% sampai 12 bulan kan?
5: Bener.
0: Itu juga pakai BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Berlakunya juga sampai 31 Juli 2026.
5: Wah, best banget BRI, emang the best banget.
0: Pas di Kintan Buffet.
5: Nah, kamu yang kemarin bayarin tuh, kemarin kamu tuh.
0: Ada banner.
5: Iya.
0: Tapi kan kamu baca.
5: Iya, tapi kamu yang bayarin kemarin tuh.
0: Iya sih, memang itu buat pencinta makan sepuasnya kan ada diskon ya.
5: Iya,
0: sampai
5: betul.
0: 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit, dan ini berlaku sampai 30 April 2027.
5: Tuh, sahabat suara, masih lama sih emang sampai 2027, tapi jangan ntar-ntar. Ntar keburu lupa, enggak kebagian lagi promonya ya. Jadi ingat sahabat suara, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Yuk, info lebih lengkapnya mengenai berbagai promo spesial dari BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
6: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
7: Bukan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
9: Cuma di Isuara.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi lagi dari Suara Seru yang ditemani sama Kiros Gina sampai jam 10 nanti. Silakan. Ini waktunya kamu untuk request lagu, lagu yang pengen kamu dengerin, tapi syaratnya harus request lagu yang rilisnya atau publishnya itu tahun 2000, antara 2002 sampai 2009. Kenapa? Karena hari ini tanggal 29 Jumadil awal.
1: Kenapa sih? Orang juga namanya keselipet. Lu pernah gak lidah lu kejepit begitu?
0: Ada yang kemarin abis dibully.
1: Iya, aku abis dibully.
0: Ada yang kemarin abis dihujat.
1: Itu aku.
0: Di stretch.
1: Iya, ya ampun.
0: Nanti kita ceritain ya.
2: Oke.
0: Nanti kita ceritain. Tapi gue senang karena gue sama Gina ya, lebih tepatnya ya kan, udah punya media sendiri, siaran di Isuara, jadi bisa klarifikasi. Sampai banyak yang
1: aku sih
0: media-media nanyain Gina, pengen minta klarifikasi, minta penjelasan segala macam. Nggak usah, ntar dengerin aja Isuara. Belum dong. Eksklusif hanya di Isuara.
1: Padahal mah nggak penting-penting amat. Emang warga trans aja semuanya pada pendek.
0: Emang.
1: Gitu udah kita request aja. Dari
0: pendek, semuanya pendek dan sotoy.
1: Dari Gio nih. Gio di Rempoa.
0: Selamat pagi, Gio.
1: Pak
0: Gio-nya itu masih ada nggak sih, Prambors tuh? Udah nggak ada ya?
1: Masih ada kali.
0: Tapi udah nggak kerja.
1: Aku nggak tahu lagi, nggak pernah main.
0: Baik itu orang, Pak Gio.
1: Ntar aku disuruh siaran lagi ke sono.
0: Jadi, pede banget. Pede banget.
1: Kenapa sih? Jadi orang kudu pede. Biar apa? Biar dihujat.
0: Ya, bab.
1: Ada Tere doa termanis.
0: Request lagunya Tere dosa termanis. Nanti dosa. Sama Buluk dicek
1: aku
0: dulu ya.
1: Doa tadi.
0: Mana? Dosa.
1: Oh, dosa.
0: Dosa termanis nanti dicek dulu sama Buluk. Hah?
1: Ada
0: 2005.
1: Aman. Ada Shakira tuh, waka-waka ya.
0: Salah.
1: Ini Two Days More
0: apa? Iya, Two Days More ya, in English ya. Lanjut, selamat pagi Mbak Kinas, Bu Gina, Om Indra, Kakak Ican.
1: Retno di Depok.
0: Selamat pagi Retno di Depok. Request lagunya Cinta Ini Membunuhku dari The Massive. Emang 2008. Cinta ini
2: membunuhkan aku dengan sikap.
1: 2008.
0: Lanjut.
1: Masih masuk.
0: Kita masukin ke bank.
1: Ada lagi dari Anto di Harapan Indah.
0: Hai Anto.
1: Mau request lagu antara 2002 sampai 2009 dari Ungu yang judulnya Demi Waktu.
0: Dan Demi Waktu.
1: Anto ngasih itu ngasih prom ngasih tahu tuh tanggal 29 Juli release date Spider-Man Brand New Day.
0: Hari ini.
1: Lagi hari ini.
0: Jangan ngebahas yang itu dulu lah. Kalau kita Odyssey belum dapet. Terus juga Ip Man juga belum nonton. Udah keluar aja Brand New Day.
1: Iya sih.
0: Tapi kita harus nonton film itu tuh, horor Samakdo.
2: Samakdo.
0: Samakdo. Jepang apa Korea, Samakdo?
2: Semoga Samakdo ya.
0: Sama wa. Tapi gue gak suka sama Antoni.
1: Kayak Gina loh.
0: Aku gak suka sama Antoni.
1: Kenapa?
0: Dia suka ngasih Harapan Indah.
1: Enggak, dia emang tinggalnya di Harapan Indah. Harusnya dia pindah. Lo pindah deh toh dari tempat itu. Lo kebanyakan di PHP di perumahan lo tuh.
2: Ke Harapan Baru.
0: Dilanjutin tuh.
1: Harapan orang tua. Itu biasanya bagus-bagus tuh.
0: Besok bisa tuh hari Kamis nonton pakai promo BRI. Cocokan, iya. Pinter banget nih.
1: Iya bener.
0: Tapi gue harus bersikeras nonton si Odyssey ini harus di IMAX.
2: Kenapa?
0: Karena katanya itu yang jadi experience lain, karena dibuatnya itu pakai teknologi kamera IMAX.
1: Itu makanya kita menonton kan hari ini.
0: Kemarin tadinya lo.
1: Iya tadinya kemarin. Dan itu si fun fact-nya kan kemarin kan mulainya dari 11.30.
0: Udah ada gitu. 11.30 tuh udah ada tuh.
1: 11.30, 14.45, 18 sampai yang malam itu IMAX-nya penuh. Udah sampai depan. Gila. Bahkan sampai yang hari ini nih gue nonton, itu gue udah keselip-selip di antara, pokoknya masih dapat lah agak di belakang-belakang, tapi itu udah keselip-selip.
0: Belinya kemarin untuk hari ini udah penuh.
1: Yang bukan IMAX-nya biasa aja.
0: Gampang nyarinya.
2: Karena gitu. Orang udah tahu experience itu.
0: Gitu. Iya, katanya emang sebagus itu kalau nonton IMAX katanya.
1: Sampai Gina tidur ntar nih. Ikan pulang siaran kan ngantuk nih kan. 11.30 sampai gue tidur. Sumpah, ntar gue nonton lagi deh.
0: Buang-buang duit dong lu.

0: The Massive yang ternyata keluaran tahun 2009. Hah? 2008.
1: Cinta ini membunuh.
0: Cinta ini
1: iya.
0: Membuntut
1: you. Toh kalau tadi yang request ya?
0: Anto ya?
1: Bukan Anto ya?
0: Yang harapan cinta bukan. Anto mah tadi ungu.
1: Oh, udah ya?
0: Iya.
1: Oh, ini dari Retno.
0: Retno di Depok. Lanjut, kita baca lagi WhatsApp yang masuk ya.
1: Ada aku Surya.
0: Hai Surya.
1: Surya
0: tenggelam
1: di Cipinang. Di lapas lu, di Cipinang.
0: Enggak semuanya Cipinang lapas dong. Oh. Kamu di ini Cilacap ya?
1: Kok bisa?
0: Cilacap apa namanya? Nusa Kambangan.
1: Lu salah bukan. Ini kan Cipinang dia udah kata. Mau lagu Samson Betawi ya yang naluri lelaki.
0: Aku adalah Betawi.
1: Betawi. Iya lu enggak boleh makanya lu kalau ngomong yang benar. Entar kena hujat lu baru tahu lu.
0: Ya kan kena habis kena bully nih. Pagi Kak Gina, Kak Ginos, ini ada Rifai dari Banjarmasin.
1: Iya.
0: Mau titip salam buat semua pendengar Isuaranya, request mau lagunya Naf.
1: Akhirnya ku menemukanmu.
0: Cakep. Terima kasih semuanya, sama-sama.
1: Kakak Nana.
0: Nih, baca yang An nih. An. Dari An. Baca.
1: Dari An. Dua bah lu lihat.
0: Salah An.
1: Lu
0: salah kirim lu.
1: Di sini, ye, dua plenger. Bukan dua bahlul.
0: Sorakin An.
1: Kalau di sini 101,4 ikan. Kalau dua
0: satu aja.
1: Ikan. Tapi kita bacain. Mengucapin ulang tahun hari ini buat adik gua Aini.
0: Ngapain? Salah radio ngapain dibacain?
1: Yang ada di sebelah gua. Nggak apa-apa. Kan adik ulang tahun di sebelah gua dan setiap hari setia dengerin kalian perjalanan dari Depok ke Jakbar. Menghibur di jalan. Thank you Bahlul. Nah kalau ini lu ngatain. Kalau kayak gini lu ngatain. Gua mau nyanyi parah jadi nggak jadi kalau kayak begini.
0: Kita blok ya An ya. Kan? Sorry ya An, kita blok ya.
1: Berarti Kak An itu kayaknya ngeblas mungkin ke beberapa radio. Mana yang dibaca aja
0: atau
1: gak gitu.
0: Dia dengerin tracks, dengerin apa juga. Isuara juga.
1: Atau mungkin siapa? Da dua Bahlul. Kakak Sahil sama kakak Kamal. Kalau ada WhatsApp buat Isuara, titip ya. Ntar tolong bacain.
0: Kayaknya ketuker
1: buat lu, udah
0: iya, kayaknya ketuker itu.
1: Iya.
0: Tolong ya.
1: Nanti tolong bacain ya, sampein ke kita ya.
0: Aduh.
1: Ada lagi dari Yopi. Nura Foto apa kabar?
0: Iya, Sumedang apa kabar Sumedang?
1: Itu dia
0: request
1: pengen
0: lagunya?
1: Request lagunya Coklat Luka Lama dong. Kenapa?
0: Oh 2001.
1: Emang iya.
0: Sorry Yopi, nggak masuk Yopi.
1: Yopi lama kurang setahun.
0: Assalamualaikum Kak Ginas, Kak Gina, semua teman-teman Isuara, semangat pagi, semangat. Kenalin aku sama Aini. Hai, salam kenal.
1: Hai,
0: welcome
1: Aini
0: to the club Aini. Dari Bengkulu. Wih, request lagunya Kak yang bikin semangat. Judulnya Cinta Ini Tak Ada Logika, Agnes Mo. Emang tahun 2000.
1: Cinta ini kadang-kadang tak ada logika.
0: Tak ada logika tahun berapa? Ini Agnes. Dia tahun
1: 2005.
0: Masuk.
1: Bisa.
0: Siap-siap ya. Ya udah, sahabat suara langsung kita puterin lagunya Agnes Monica sambil kita ngasih tahu juga. Abis ini bakal ada
1: bener lundra ya.
0: Ada apa ya?
1: Ngagetin orang.
0: Ada games. Pagi. Sama yes. Kita puterin lagu-lagu request yang masuk. Oke, okay, gas.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru
4: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Ginas sampai jam 10. Satu lagu dari High Five yang judulnya Sama-sama Tahu.
1: Iya, betul sekali. Kita akan main ABC 5 dasar.
0: Yes.
1: Jadi nanti kalau sahabat suara ikutan bisa dapat satu bingkisan manis dari Kopi Gajah.
0: Yes, isinya ada 2 pouch kopi gajah, 2 pouch gede, kopi tubuh gajah, dan juga ada mug. Mug ya, itu mug bacanya
1: sih. Betul, jadi kalau mau mug.
0: Mug. Aduh, aku sakit.
1: Adil dan makmuk.
0: Apa tuh?
1: Adil dan makmuk.
0: Makmur.
1: Iya, itu
0: aku
1: dia.
0: Sukanya Makmud.
1: Mamah muda. Ya. Makasih ya. Jadi ya, nanti
0: maksudnya kalau mamah muda juga, Dul. Aku suka gitu loh.
1: Muda. Ya, muda banget memang. Jadi nanti ya sahabat suara ya, kalau mau ikutan sahabat suara itu bisa WhatsApp. Lah itu maksudnya sekarang kalau mau ikutan. Jadi sekarang nanti itu ya
0: sahabat. Sekarang itu nanti itu gimana sih?
1: Maksudnya sekarang WhatsApp. Nah, kalau kamu udah WhatsApp, nanti abis itu kita gelar gitu loh. Masa bahasa-bahasa begitu aja enggak ngerti sih?
0: Bukan bahasa-bahasa gitu enggak ngerti. Celemotan ngomongnya.
1: Itu dia namanya juga penyiar ngaco.
0: Kalau cewek celemotan biasanya jodohnya cakep tuh.
1: Emang iya?
0: Katanya gitu kata orang tua.
1: Ah, enggak ada juga
0: pantesan kata. Pantesan kamu dapetin aku ya?
1: Idi, kok pede sekali.
0: Agent Kim.
1: Kim Jong Un. Aku tetap pokoknya kamu sama Kim Jong Un, udah itu aja. Ya, kita main aja yuk. Jadi nanti akan ada ABC 5 dasar.
0: Ya, kita main kamu ABC 5 dasar. ABC 5 dasar tuh yang itu. ABC 5 dasar berarti ada kecap manis, kecap asin sama.
1: Bukan. Jadi kamu sebutin nanti jari kamu berapa?
0: Ya, 10 lah, Nur.
1: Iya, itu maksud aku. Udah gak usah. Udah ya, nanti lagi aja ya dapat hadiahnya ya.
0: Kita akan main ABC 5 dasar sahabat suara ya. Kalau kamu ikutan dan nanti misalnya beruntung, udah ikutan terus beruntung ya, kamu bakal kita kasih satu bingkisan atau satu hampers nih dari Kopi Tubruk Gajah. Caranya WhatsApp dulu 0816-114-1014.
1: Ini sekarang udah ada.
0: Oh, langsung?
1: Belum.
0: Langsung. Tapi ada. Belum ada teleponnya.
1: Padahal tadi kan sebelum masuk ke sini kan ada jeda lagu kan?
2: Iya.
1: Gua kan tadi udah kode sama lu. Gua mau buang air. Kata lu abis ini lah tiba-tiba masuk ke ABC 5 dasar. Lah ini berarti lama lagi dong kalau abis main beginian.
2: WC-nya rusak,
1: WC-nya rusak.
0: Dul, jangan buang-buang air gitu lah, Dul. Sayang, Dul. Buat bumi ini tuh jangan dibuang-buang air lu. Sayang.
2: Maksudnya bukan buang air bak. Air toren ya,
0: Dul. Wah, lebih air banyak. Banyak dong. Udahlah, lagu dulu lah.
1: Gimana?
0: Ya. Sambil nungguin di telepon, oke, jangan kemana-mana, abis ini kita bakal gelar ABC 5 dasarnya,
1: oke? Nah, itu.

kawan UMC, saatnya menjadi bagian dari Suzuki The Next Bold Chapter. UMC Suzuki resmi memperkenalkan New XL7 dengan tampilan yang semakin berkarakter, semakin modern, yang siap menemani perjalanan kamu. Penasaran? Ready to experience the new XL7? Yuk datang langsung ke UMC Exhibition di Oval East Atrium Ciputra World Mall, Surabaya. Lihat lebih dekat New XL7 dan Fronx Kuro. Di sini kamu bisa rasakan langsung sensasi berkendara New XL7 dan Fronx langsung. Dapatkan eksklusif merchandise menarik setelah test drive langsung unitnya. Kabar baiknya, selama periode launching, kamu bisa menikmati berbagai penawaran spesial hanya selama pameran berlangsung. Dapatkan kartu flash hingga 2 juta rupiah dan voucher belanja senilai 1 juta.

0: nikmati promonya. Lifebolt, life more. UMC Suzuki, teman berkendara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Teman gendang enggak apa-apa bawa gendang, tapi enggak boleh dimainin.
3: Iya, boleh.
2: Gendang. Ya cuman gendang dia jawabnya. Enggak boleh main gendang gitu dong.
4: Enggak boleh
3: main. Jadinya M.
2: Iya, makanya enggak bisa berarti.
3: Enggak bisa.
2: Enggak bisa. G.
3: Kata-kata kali, Pak. Enggak apa-apa, enggak usah.
2: Iya, sok apa?
3: Kalimat kali.
2: Boleh, tapi enggak boleh banyak-banyak kalimatnya.
3: Iya.
2: Boleh dari G tapi ya, dari bukan G, dari M.
3: Misalnya gue ya. Guling-guling depan layar.
2: Nah,
3: itu enggak boleh tuh.
2: Gue ya, gambar-gambar tembok.
3: Enggak
2: boleh.
3: Tembok ngapain? Coba Narti.
2: Narti.
4: Enggak boleh jalan geradak geruduk.
2: Oh, G, depannya G, Narti depannya G.
4: Bukan geradak geruduk.
3: Geradak geruduk.
2: Jangan, bukan geradak geruduknya, jalan. Kalau jalan berarti J dong, Mindra.
3: Gak boleh, dia bilang gak boleh jalan.
4: Kan gak boleh, geradak geruduk.
2: Oh, pakai gak. Gaknya tuh, gaknya GA, bukan NGGA. Oke. Oke.
3: Oke, kita coba.
2: Oke.
4: Huruf GAK, gak.
2: Oh, pakai gak. Macam lagi WhatsAppan kita ya. ABC 5 dasar, gue 3.
3: Gue 6.
2: 6 itu apa ya?
3: F
2: A B C F, D E F G H I J K L
3: L.
2: Lompat-lompat di kursi.
3: Ada dia nih.
2: Iya.
3: Lompat-lompat di kursi enggak boleh. Enggak boleh.
2: L.
3: L.
2: Yang enggak boleh dilakuin di bioskop. L.
4: Tunin lagu.
2: Apa?
4: Tunin lagu.
2: Apa lagu?
4: Lantunin
2: lagu. Iya, ganggu.
5: Enggak boleh.
2: L, apa Nul?
5: Lari maraton.
2: Enggak boleh.
3: Ngapain
2: maraton? Lu apa? Lu.
5: Enggak boleh.
3: Liatin muka orang sebelah?
2: Boleh.
3: Enggak boleh.
2: Boleh kalau kenal.
3: Jarak 5 cm
5: juga ganggu, Pak.
3: Jarak 5 cm lu diliatin lagi nonton enggak enak.
5: Ntar kita nonton nih.
2: Oke.
5: Aku coba nih liatin kamu muka 5 cm nonton Odyssey lagi.
2: Ada yang liatin kamu ntar dulu pas lagi nonton bioskop.
5: Coy siapa?
2: Hidungnya ditutup tapi lagi kapas.
5: Coy.
2: ABC 5 dasar.
5: 2.
2: A, B, C. Kamu?
4: 5.
3: E,
2: A, B, C, D, E, F, G, H.
3: H.
5: Gina tahu?
3: Apa?
5: Hamil.
3: Hamil?
2: Enggak, ngapain? Kok bisa hamil di bioskop tuh gimana ceritanya? Habis? Kok bisa hamil gimana sih tuh?
5: Boleh ya kalau hamil.
2: Ya kalau hamil masuk bisa.
5: Oh, tapi proses bikin
2: hamil. Enggak boleh, jangan cemacem.
5: Oh, ya sorry. Oke.
2: H.
5: Histeris. Ya enggak boleh.
3: Kalau nonton horor boleh.
5: Apa lu kata histeris?
2: Kalau nontonnya horor boleh.
5: Enggak, tapi kalau histeris juga terlalu berlebihan sih. Yahoo, wah, gitu-gitu kan.
2: Ganggu sih.
5: Enggak boleh, enggak boleh. Hapus papan tulis?
2: Enggak ada papan tulis, cuy.
5: Oh, enggak ada
2: ini. Ini.
3: Go.
2: Oh, gua. Hormat sama layar. Ngapain coba?
5: Ya harusnya kan nonton.
2: Iya, ngapain dihormati coba layar?
5: Apa coba ya?
3: Gue hidup matiin lampu. Orang lagi nonton, tak tak.
2: Kan kagak ada saklarnya cuy.
3: Ini nemu.
5: Ada di TikTok apa namanya dari Rina sama Ira hancurin layar dan
2: nggak boleh.
5: Ya, nggak boleh.
2: Terakhir.
5: Jangan.
2: Terakhir ya.
5: Ada imam hipnotis orang. Orang lagi nonton di hipnotis. Gue nonton apa ya?
2: Satu lagi ya. Terakhir ya. A B C 5 dasar.
5: Satu
2: A B C D
3: E F G. Nanti berapa?
4: Satu.
5: Jadi
3: H. Halah.
2: A B C 5 dasar.
5: 3.
4: 4.
3: E F G H I J K L M N.
5: N.
3: N tadi N.
4: Nendang.
2: Jangan nih tendang-tendang aja.
3: Nendang.
5: Kepala orang lagi yang dia tendang. Iya.
2: Noyor. Ngapain orang lagi nonton di toyor-toyor? Enggak boleh.
5: Ini kalau di TikTok nih lucu-lucu banget sih. Ada nungging. Enggak boleh. Nyantet orang.
2: Tapi kalau nungging ya? Aku enggak keberatan sih.
5: Kenapa? Ngapa? Lah,
3: mau di bioskop.
2: Enggak, selama enggak ganggu gua.
5: Enggak, maksudnya kalau nungging.
2: Terserah.
5: Mau gimana? Kalau nungging kan filmnya enggak kelihatan kepala lu ke bawah. Enggak kelihatan ke layar.
2: Tuh ada yang ngerasa nyaman dengan nonton nungging kan ya enggak bisa dilarang juga selama tidak mengganggu orang.
5: Enggak bisa, Rizky. Kepalanya kan ke bawah kalau nungging. Yang ditonton apa?
2: Nungging terus gua di belakangnya.
5: Iya kan?
2: Enggak, terus gue tendang. Larti, terima kasih ya. Kamu kita kasih hamper. Satu hamper dari Kopi Tubruk Gajah.
4: Kebetulan suka sama Kopi Tubruk Gajah.
2: Kita semua suka Kopi Tubruk Gajah. Terima kasih ya. Have a nice day. Dadah. Nanti. Bye.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini waktunya untuk klarifikasi Rizna Nikta Gintul.
1: Ih, apaan sih?
0: Tapi gini Dul, gue bilang kemarin dia mau balas tuh kan. Dia habis dihujat, jadi sahabat Suara ini lagi rame banget.
1: Aduh, kalau udah
0: enggak ya, banget
1: sama
0: lah.
1: Ratna Juni mau balas gimana?
0: Iya, tapi kan sempet kan ada opsi itu. Gue mesti balas atau antepin aja. Jadi intinya gini sahabat Suara, Gina lagi dihujat, Gina lagi dibully.
1: Aku jadi sama netizen. Cerita boleh enggak?
0: Perihal dia bercuit. Istilahnya apa sih? Cuit enggak sih?
2: Iya.
0: Cuit enggak sih itu?
2: Update iya, lah.
0: Iya. Cuit mah Twitter. Pokoknya dia lagi ngasih foto atau video sih dulu?
1: Aku jadi ceritakan.
0: Ya ntar dulu. Aku kasih gambaran dulu.
1: Kasih video.
0: Nih orang-orang lama-lama gue toyor juga nih.
1: Lu sama aja kayak masyarakat thread.
0: Ngasih video, ngasih ya. Video kebakaran kemarin. Ada captionnya. Nah captionnya ini yang bikin Gina ini dihujat. Gas.
1: Jadi pokoknya intinya di siang. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu ya. Jadi lebih baik mohon maaf dulu.
0: Disclaimer betul, ya. Disclaimer dulu.
1: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Gak ada maksudnya dulu.
1: Memang kata-kata aku salah. Tapi gak ada niatan sedikit pun ke arah yang di pikiran orang-orang
0: sama netizen
1: itu, ya kan.
0: Oke, singkat cerita.
1: Namanya juga manusia, iya. Kan tempatnya hilaf salah. Jadi betul. Intinya di siang hari yang ceria kemarin tiba-tiba manajer aku tuh menghubungi. Bu, duh, ngapa deh pakai diposting-posting di thread, dibilang gitu. Kepikir ibu cuman posting di story doang yang kasus kebakaran tetangga kita itu kan.
0: Sebenarnya gak masalah. Terus, juga dulu diposting, bilang, orang banyak yang posting.
1: Soalnya aku tuh kesama thread gak terlalu main, yeah. Jadi waktu abis posting aku sempat lihat beberapa komen kayak masih aman-aman aja. Ternyata di besoknya itu kayaknya rame ada yang menghujat gitu kan, yeah. Nah terus si Ratna ini bilang, itu jadi dihubungin sama wartawan-wartawan katanya mau wawancara Gina soal kebakaran apa ini. Aduh, repot deh. Sampai akhirnya, apaan sih? Kan akhirnya aku lihat dong. Oh, ternyata iya banyak yang hujat.
0: Kamu belum ceritain. Jadi nah, singkat cerita sahabat Suara,
1: kalimat
0: Gina
1: yang
0: posting,
1: aku tulis.
0: Bentar dulu, jelasin dari awal.
2: Tansi.
0: Kamu posting, kamu ceritain dong

0: kebakaran.
1: Aku iya.
0: Udah gitu ada caption. Kok belum cerita itunya dulu?
1: Lah ini aku mau bilang, jadi di thread itu lama-lama gue yang ngamuk sama lu Rizky. Jadi intinya
0: ceritanya dari awal, jangan tiba-tiba ke manajer.
1: Karena memang kejadiannya awalnya manajer aku yang bikin aku notice. Nah ini baru aku mau ceritain. Jadi si manajer aku notice kenapa pakai ditulis tulisan ini gitu. Nah tulisan ini berbunyi, intinya adalah aku nulisnya itu singkatnya aku bersyukur, terima kasih karena keluarga aku, rumah aku selamat dari kebakaran itu, turut berduka cita untuk keluarga korban gitu ya, mudah-mudahan dilimpahkan kebaikan sama rezeki yang berlipat ganda. Dan aku tulis RIP, rest in peace untuk adik-adik yang terperangkap di dalam sana gitu kan. Udah, nah aku merasa seperti kayaknya kayak gak ada yang salah ya sama kata-kata itu. Ibaratnya naluri manusia dikala bencana itu kayak hampir dekat ke kita, terus kita selamat gitu ya kan, bersyukurlah aku ya, ya aku bersyukur gitu. Terus ditambah lagi mohon maaf lahir dan batin, kalau aku kan di Islam mungkin kalau ada yang meninggal atau apa ada penyebutannya gitu, misalnya kayak inalilajun apa-apa segala macam. Nah kebetulan kan tetangga kita non muslim, jadi sejujurnya aku tuh kayak ngucapinnya apa ya kata-katanya yang benar ya. Cuman aku sering melihat kalau teman-teman aku yang non muslim tuh suka ada kata rest in peace, rest in peace, rest in peace. Aku pikir itu adalah kata-kata yang sewajarnya diucapkan gitu kalau ada yang meninggal. Udah tiba-tiba muncullah komen-komen netizen yang kayak bersyukur, kok bisa-bisanya lu bersyukur di atas penderitaan orang lain gitu, gak ada empati-empatinya nih, emang jengkelin nih, emang dasar ngejengkelin gitu-gitu. Intinya ada yang kayak gitu, kayak kalau bisa lo bersyukur berarti lo menganggap keluarga lo doang yang diberkatin, berarti keluarga korban gak ada berkahnya gitu. Bahkan ada yang sampai gak usah apa, intinya ditulisnya udah gak usah sok-sok menulis rasa syukur lo di sosial media karena Tuhan lo juga gak ngelihat lo di Tuhan lo gak
0: baca sosmed,
1: gak main sosmed. Hah, gue sampai kayak astagfirullahaladzim, gue sampai kayak gimana ya, gue jadi bingung ya. Tapi sama sekali kayaknya gue gak ada pikiran sampai kesana gitu loh. Ya ibaratnya kayak apa ya, ibaratnya kayak di momen itu kayak sebenarnya kita tuh dalam kondisi kan kita bisa kena juga ya mas. Si api-api itu, pohon depan rumah gue kok angus loh. Ya pohon-pohon yang ada di halaman rumah gue itu hangus. Nah tepat pohon yang angus di rumah gua itu sebelahnya adalah tiang listrik. Lu bayangin, untung alhamdulillah kan yang angus cuman sampai si pohon itu doang. Kebayang kalau sampai kena ke tiang listrik, misalnya ada kabel-kabel yang botak mungkin, itu bisa kayak apa itu apinya gitu kan. Ya Allah, terus akhirnya gua kayak ya salam.
0: Menurut gua mah ya miskom aja. Cuman perihal gara-gara ada omongan alhamdulillah. Maksudnya gina, alhamdulillah tuh alhamdulillah kami masih diberikan keselamatan.
1: Iya.
2: Gitu. Tapi enggak lepas dari
0: respon dari
2: juga kan.
1: Iya.
0: Di bawahnya kamu ada bilang berduka cita enggak?
1: Iya, aku tulis gitu, turut berduka cita untuk untuk tetanggaku, mudah-mudahan dilipat gandakan kebaikan dan rezekinya dan RIP untuk adik-adik yang. Nah, sejujurnya gue tuh kayak kata-kata yang tepat apa ya gitu kalau misalnya untuk
0: gitulah. Ininya mah miskom, cuman gara-gara salah caption.
1: Iya, sampai gitu.
0: Menurut gua enggak salah juga. Cuman pengertiannya yang lu tangkep itu enggak seperti yang gua pikirkan.
2: Gua sampaikan.
0: Iya, gua sampaikan enggak ke sana.
2: Iya,
0: gitu.
1: Udah artikulasi minus 5.
0: Iya. Kalau misalnya menegur it's okay. Ya, tapi dengan tidak menghujat.
2: Betul.
0: Tidak menghujat dengan kata yang baik-baik, Kak, kalau bisa gitu kan. Kak, mohon maaf. Baiknya alhamdulillahnya diganti deh atau dihilangin. Sesimpel itu.
1: Awalnya begitu.
0: Awalnya begitu.
1: Tapi pas dikasih tahu sama manajer gue, awalnya begitu. Nah, tiba-tiba gue tuh tetap bersikap kan, kayak enggak ada yang salah sama kata-kata gue, dan gue juga kayaknya udah ada kata turut berduka cita segala. Yeah. Baca lagi kata manajer gue. Bener di bawah-bawahnya. Emang pelenger lu, Kak. Emang enggak salah
3: jengkelin,
1: Kak.
3: Udah ngatain pelenger.
1: Yang itu sampai kayak
3: antipati
1: gak, yang gitu. Gongnya menurut gue itu gila banget sih komen yang kayak enggak usah lo ucapin rasa syukur lo di sosial media, Tuhan lo enggak main sosmed.
3: Wow.
1: Gua tepuk tangan.
3: Wow.
1: Luar biasa. Astagfirullahaladzim.
0: Menurut gue mengkritik boleh, atau enggak misalnya merevisi, mengevaluasi boleh, cuman ya dengan kata yang baik-baik lah. Yakin banget kalau dari kata-kata itu kan enggak ada niat menghujat ya. Gitu sahabat suara. Iya. Disclaimer ya sekali lagi, kalau ada salah-salah kata dari Gina, kita minta mohon maaf ya.
1: Mohon maaf, besok-besok insya Allah aku gak posting-posting.
0: Berangkat dari Gina yang dihujat sahabat suara. Atau
1: kok,
0: mungkin dibully.
1: Kamu kayak gak pernah ya mas, aku kena mulu dulu banjir aku juga. Kebakaran
0: aja.
1: Aku juga.
0: Ini kedua kalinya Ibun, waktu itu masalah banjir. Kena hujat sama waktu itu lagi rame soalnya kan lagi mau pilkada.
1: Iya mau pergantian.
0: Pergantian gubernur. Bukan pergantian, lagi
1: udah
0: pemilihan.
1: Ganti, deng.
0: Udah ganti. Baru ganti. Abis dia masalah banjir tentang gubernur. Wah, rame banget. Sahabat suara, pernah gak sih kamu sahabat suara punya niatan yang sebenarnya gak ada maksud untuk menghakimi atau menjelek-jelekan orang lain, tapi kamu yang malah dikenain bully, kena hate speech ya bahasanya ya, atau mungkin kamu yang malah disalahkan. Coba kamu ceritain ke 0816 1148

0: pertama dan satu-satunya. Siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Suara.
2: Sahabat Suara, siapa sih yang ditawarin belanja atau nongkrong terus dapat promo terus nolak? Nggak mungkin, nggak ada, percaya gue. Nah, kalau bayarnya pakai BRI, ya Sahabat Suara, banyak banget nih keuntungan yang bisa kita nikmati. Contoh ya, buat yang merasa suka banget nonton bioskop, ini wajib dicatat. Karena setiap hari Kamis itu ada promo di XX1, dimana kalau kita beli satu tiket deluxe itu dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026. Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons? Bisa banget, tinggal dibayar aja pakai Kris Brimo dan nikmati cashback sampai Rp25.000. Ini berlaku sampai 31 Agustus 2026. Atau mungkin kamu lagi cari sepatu, langsung mampirnya ke Our Daily Dose. Di situ ada diskon sampai Rp150.000 ya Sahabat Suara, dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
1: 31 apa?
2: Oktober.
1: Oh iya, terus kalau mau main time zone ya, kamu makin seru nih pastinya. Beli 250 Tizo bisa dapat 500 Tizo loh. Pakai BRI debit, BRI kartu kredit atau juga Kris Brimo, itu berlakunya sampai 31 Desember 2026. Ah. Terus kalau lagi renovasi rumah atau butuh belanja-belanja kebutuhan rumah di Asko deh, kamu bisa nikmatin diskon sampai 50% atau juga cicilan 0% sampai 12 bulan pakai BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Ini tuh berlaku sampai 31 Juli 2026 ya.
2: Tapi kalau nongkrong sama belanja-belanja pasti ending-endingnya makan.
1: Ada, kalau yang suka makan sepuasnya, ada promo di Kintan Buffet, itu diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit, dan ini itu berlaku sampai 30 April 2027.
2: Betul banget. Jadi Sahabat Suara, ingat ya, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, karena siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Eh, itu Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, seru banget nih ngomongin. Berangkat dari masalahnya si ibu yang kemarin kena hujat, kena bully sama netizen gara-gara ada postingan. Postingan gak sih? Hitungannya postingan ya?
1: Postingan
0: di threads ya. Sekarang udah dihapus. Di story masih ada gak ibu? Story IG?
1: Kan kalau story IG mah kan 24 jam lewat. Waktu
0: udah lewat.
1: Aku postingnya di hari
0: menurut gue miskom sih. Yang ditangkapnya salah. Padahal gitu. Yang Gina sampaikan tuh gak gitu maksudnya. Ada kata alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah rumah gue itu diselamatkan. Karena deket banget rumah gue sama si tempat kebakaran itu.
1: Ibarat kata kalau misalnya lu kena musibah atau bencana berjamaah, tahu-tahu lu selamat, kan pasti kayak naluri kita alhamdulillah ya Allah selamat gue gitu kan.
0: Kalau misalnya emang dari awal kamu nggak pakai kata-kata alhamdulillah dulu, misalnya kamu dari awal alhamdulillah tuh ganti kata innalillahi, mungkin aman-aman aja dulu.
1: Oh iya,
0: tapi ya gitu dulu. Enggak, maksudnya
1: tetap aku kena juga perkara rest in peace. Katanya ngucapin rest in peace, udah anaknya meninggal, nggak punya perasaan banget ngucapinnya RIP doang.
0: Lah harusnya apa? Sedikit disclaimer aja ya. Jadi si korban itu, keluarga korban itu non muslim. Iya kan? Kalau buat gue sama Gina, itu biasanya kalau yang berdukanya itu bukan muslim, kita gak ngasihnya innalillahi wa inna ilaihi rojiun.
1: Dan aku juga yakin mungkin di agama yang lain juga mereka setiap kali ada kedukaan, mereka juga pasti punya ininya sendiri tuh, kayak template. Kalau orang Islam kan innalillahi wa inna ilaihi rojiun dengan doa-doanya. Nah mungkin kalau di agama lain juga mereka juga punya template apa yang biasa mereka ucapkan setiap kali ada kedukaan gitu. Nah kan kebetulan Gina gak tahu gitu.
0: Kita baca WhatsApp udah masuk ya, 0816 1141 1014. Jadi sahabat Suara, pernah gak sih kamu tidak ada maksud untuk menghakimi, berniat zolim apalagi jahat sama orang lain, tapi malah disalah artikan, jadi kamu yang dihujat atau kena prasangka yang salah gitu.
1: Ada Gia di
0: Selamat Depok. Pagi Gia.
1: Mau cerita pas SD, aku pernah dimunculin karena aku murid pindahan. Dimunculin tuh.
0: Karena jamu Sido.
1: Aduh, Sido muncul. Aku murid pindahan baru masuk kelas 5 SD, terus di tahun pertama aku dapat peringkat 2.
0: Okay.
1: Tapi pas di tahun berikutnya naik ke kelas 6, aku dapat peringkat 1.
0: Oh, bagus dong. Terus
1: tiba-tiba anak yang peringkatnya aku salip, dia langsung musuhin aku.
0: Non-muslim nih berarti nih.
1: Bukan, nyalip gitu loh, nyalip.
0: Disusul.
1: Bukan. Langsung musuhin aku dan ngajak teman-teman cewek lain untuk musuhin aku juga.
0: Astagfirullah.
1: Ya udah deh, setengah tahun berikutnya sampai lulus aku dimusuhin sama dia yang aku enggak tahu kenapa. Tuh ada
0: kan enggak ada urusan ya? Lah gua mah cuman ya udah, alhamdulillah gua bisa jadi nomor satu, why not?
1: Iya lagi. Ayah, aku juga kalau cerita ini aku gatel, enggak jadi deh.
0: Nanti ada lagi, ya. Nanti ada lagi ya. Selamat pagi.
1: Ada lagi. Ulfa di sini.
0: Ulfa.
1: Mau ikutan topik.
0: Entah ini masuk topik apa enggak, kata Ulfa ya. Aku pernah jadi korban salah satu hujat. Pernah jadi korban salah hujat dan salah bully. Jadi gini, ada tetangga aku yang dulu kodarullah katanya lagi kagak akur sama mertuanya. Terus dia tuh curhat ceritanya ke aku. Nah aku mah kan orangnya kalau ada orang curhat atau cerita ke aku, aku harus berusaha masuk ke cerita itu biar aku dapat feelnya when doi cerita.
1: Okay.
0: Gitu kan. Gitu, jadi kayak ikut merasakan emosinya.
1: Iya.
0: Ya, dan iba lah aku ke dia setelah mendengar ceritanya ya. Aku support lah dia, aku kasih solusi. Sabar ya, gitu loh. Nah salahnya aku tuh jadi ikutan kesel karena dengar ceritanya itu. Karena pada saat itu kami sama-sama baru jadi ibu rumah tangga, sama-sama wanita.
1: Oh, kayak binder dandet gitu ya.
0: Iya, apa senasib sepenanggungan.
1: Iya.
0: Kagak taunya next week-nya aku yang dibilang nyuci otaknya tetanggaku biar minta pisah sama
1: suaminya.
0: Terus katanya aku yang bikin tetanggaku itu musuhan sama mertuanya. Dan bisa-bisanya si doi ini gosipin gue ke tetangga sekitarnya pas lagi kumpul beli sayur. Yang alhasil aku dibully dan dijauhin sama tetangga-tetangga aku yang lain di sekitar aku.
1: Sampai anaknya dia ikutan bully anak aku.
0: Ya Allah, didorong sampai kepala anak aku luka.
1: Bentar dulu, jadi yang kan ada tetangganya curhat. Ada masalah sama mertuanya.
0: Ya.
1: Terus akhirnya si Ulfa ini kan bilang sabar. Terus akhirnya yang bilang ngerusak rumah tangga, Ulfa ini ngerusak rumah tangga itu siapa? Orang lain atau si yang curhat itu?
0: Yang curhat itu kayaknya.
1: Lah, kok jahat?
0: Tahu. tahu tuh.
1: Bagaimana nih maksudnya?
0: Terus aku ditahan sama suami aku, dibilang sabar-sabar ya ke Ulfa nih. Kalau kamu memang benar dan gak salah, oh, iya, diem aja.
1: Ditulis si yang curhat itu.
0: Iya. Lah, sebulan berlalu, 10 bulan berlalu, mereka akhirnya diusir dari lingkungan itu karena dikenal si yang curhat ke aku itu mulutnya tukang fitnah orang. Hati-hati ya tuh, Allah, hati-hati kan. Tuh.
1: Makanya emang kadang-kadang tuh ya, kita kalau ada niat baik sama orang, niat kita tuh kadang setulus itu nggak pikir jauh gitu ya kan?
0: Iya.
1: Tapi bisa orang lain nanggepinnya lain. Udah gitu, salah malah nangke. Bisa diputar balik loh.
0: Betul.
1: Hebat loh.
0: Bumerang. Satu lagi deh. Terima kasih Ulfa ceritanya ya. Satu lagi, Laswan. Nambah ya, padahal waktu. Oke, pagi kita Bang Indra ini siapa?
1: Uut.
0: Gue pernah waktu baru-baru dimutasi ke Tegal tahun 2021.
1: Uh-uh.
0: Gue yang terbiasa sampai kantor selalu sebelum jam masuk kerja, sementara karyawan di sini terbiasa datang semaunya.
1: Aduh.
0: Sering banget telat lah intinya.
1: Ya.
0: Pas ada meeting, gue sampai ajukan sesuatu kalau kita salah. Oh, pas ada meeting, gue sempat mengajukan sesuatu kalau kita salah ada punishment-nya. Kalau benar diharapkan ada reward.
1: Yeah.
0: Oke dong.
1: Yeah.
0: Kayak di McD atau Superindo lah gitu. Ada tuh employee of the month-nya, oke.
1: Okay. Bonus lah tipis-tipis.
0: Bonus tipis-tipis juga boleh, biar ada bedanya di antara karyawan. Besoknya gue disindir abis-abisan sama karyawan di sini. Besok datangnya subuh pulangnya isya biar dapat reward. Asli gue baru itu ngerasa kayak dibully, tapi long story short, gue akhirnya dapat reward. Gue jadi satu-satunya karyawan yang dapat ruangan sendiri, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, padahal waktu meeting di Jakarta gue menyampaikan hal yang sama
0: dan enggak masalah
1: akhirnya. Kagak dinaikin sama si Indra. Tuh, justru teman-teman gue bilang, "Oh iya, Bu, kita kepikiran
0: tanggung." Iya.
1: Lah padahal niat dia sebenarnya baik.
0: Jadi motivasi buat teman-teman lainnya, orang-orang sekitarnya supaya jadi lebih baik.
1: Bener memberikan... kan lumayan. Dapat voucher-voucher minimarket gratis, dapat makan gratis, gitu kan maksudnya kalau
0: reward
1: kita.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Berlomba-lomba untuk kebaikan, why not?
1: Kenapa kacang?
0: Kenapa kacang?
1: Itu dia.
0: Bikin emosi deh ya.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, mau ngasih tahu aja, siap-siap yang mau ikutan kocak ya, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan hormatnya.
1: Hormatnya kocak.
0: Karena sesaat lagi bakal kita gelar, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: 100% mata air alami.
1: Hey, Ginas.
2: Heh, Nita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang?
2: Woi, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di
3: Islam. Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu?

0: Ibu, bukannya masih lama ya Bu batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
0: Siap Bu, ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti ya.
1: Iya, sekarang waktunya
0: untuk
1: Kucak
0: Koneksi Cerita Acak.

0: Kita sambit. Ini dia Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Itu di TikTok baca itu. Ada Om Indra gantengnya.
2: Fokus.
0: Dari Atalah Bangkit 730.
2: Atala
0: sedap,
2: Bab. Masih.
0: Sikat Atalah. Gratisan kok.
1: Iya, enggak bayar. Kita
0: lanjut nih. Gas, pagi hari ini mau cerita apa nih?
2: Saya lemes banget sih sampai tadi.
0: Tahu nggak ada ya, ketawanya?
2: Di TikTok tuh pada komen itu yang dua di bawah.
0: Iya,
2: itu
0: kenapa
2: kok
0: pada?
2: Diam ya kan, aja.
0: Iya. Bulu kenapa lemes banget
1: tapi
0: bulu?
1: Kan gitu.
0: Ya tetap aja harus semangat.
3: Gue butuh minuman gula, Bang.
1: Iya. Oh. Kurang gula.
2: Kurang gula.
3: Gak boleh celamitan.
1: Gue gak minta, kan ngasih tau.
0: Gak boleh celamitan.
1: Abis ini mungkin jumpstart kali lu ya.
3: Jumpstart bisa
0: ya. Cuman bosen ya kita ya. Gak jumpstartnya. Enaknya yang
3: ya udahlah nanti nanti aja lah kalau emang ingin.
1: Iya. Boleh jangan saya lanjutin lu gak nih
0: ya, ya,
1: cerita. Belum saya ngantuk.
2: Usma MRA tapi maksudnya gitu kan mobil.
0: Lantai 6 Usma MRA.
1: Wisma Tupang. Jadi pagi ini kita akan membahas Wisma MRA. Oh enggak. Kita akan menceritakan seseorang yang selalu curigaan. Karena berdasarkan dari cerita kita tadi, topik kita tadi, bahwa sering orang ini tuh punya prasangka yang buruk sekali.
0: Lu berarti?
1: Iya benar. Jadi, pagi ini pemerannya adalah Ibu Gina sebagai orang yang curigaan selalu. Prasangkanya selalu buruk.
2: Negative thinking baik gitu.
1: Betul. Terus Kinos di sini sebagai orang yang mau nawarin pertolongan ke Gina yang terlihat kesusahan.
0: Oke.
1: Dan Buluk sebagai temannya Kino.
3: Nah, ini gue support dong.
1: Support. Okay. Gimana ceritanya? Ini dia. Pada suatu hari, Ibu Gina sedang berada di teras rumahnya. Dia pun punya prasangka buruk terhadap tetangganya kiri kanan. Sampai akhirnya ada satu tetangga yang bernama Kinos dan Bulu melewati rumah tersebut. Dan Kinos pun memanggil.
0: Cuy, cuy. Ini kayaknya cewek lagi kebingungan deh.
3: Iya lagi.
0: Gue sikat ya.
3: Kelihatan banget.
0: Gue sikat ya.
3: Abis itu gantian ya tapi ya.
0: Maksudnya sikat apa dulu?
3: Iya, ngebantuin kan?
0: Nggak mau gue tonjok nih palanya.
3: Oh, gitu. Boleh, boleh. Boleh ya? Gue injek lehernya ya.
0: Jangan dong.
2: Kamu lagi ngomongin saya ya?
0: Mbak, sorry, enggak.
3: Kedengeran.
0: Iya sih, tapi kedengeran.
3: Jangan, Mbak, emang teman saya suka gini, Mbak.
2: Jangan mentang-mentang saya kembang desa kayak begini, kamu ngomong-ngomongin saya.
3: Asik deh, oh di kembang desa.
2: Jangan kayak begitu, kamu maling ya?
0: Sorry, Mbak gak cocok jadi kembang desa.
2: Apa
0: cocok dong? Ya? Mbak cocoknya jadi koperasi desa.
2: Pagi,
0: ngeliat kayaknya dari tadi Mbak lagi kebingungan nih. Nah, saya sama teman saya ini.
2: Kamu mau maling ya?
0: Salah, mau bantu.
2: Enggak, kamu dari mukanya kamu kelihatan maling kayaknya di daerah sini ya.
0: Mbak, enggak semua yang mukanya kayak saya ini semua maling. Saya cuma pencuri hati.
3: Iya, elah. Mbak, teman saya ini orang baik, Mbak. Tenang aja.
0: Mbak, siapa tahu ada yang perlu dibantu. Boleh, saya bantu deh. Yuk, sekarang mending Mbak tenang dulu. Sekarang buka deh.
3: Tuh.
2: Apanya dibuka?
0: Buka. Sini aku bukain deh.
2: Apanya dibukain?
3: Itu barang bawaannya.
0: Barang bawaannya
2: kamu
0: tuh.
2: Begal ya berdua ya? Begal.
3: Bukan.
2: Begal. Saya nggak bawa motor.
3: Mbak kelihatannya mukanya kan susah nih, baju combang-camping, celana pendek banget, sobek-sobek. Saya mau bantu nih.
1: Kan lagi di rumah.
0: Berarti kita lupa. Berarti nggak gue. Berarti barusan gue godain gembel.
3: Gila. Gimana sih?
2: Kan lagi di rumah. Saya lagi di rumah. Saya santai.
3: Oh santai.
2: Makanya udah masuk aja ke kamar saya ngapain?
1: Lo kok di kamar? Kan di teras.
2: Oh, di teras.
0: Jangan Mbak. Mbak, jangan negatif thinking, Mbak. Kami berdua ini bukan orang jahat.
2: Ya lagian mas-mas tiba-tiba datang ke sini ya, kan saya curiga ya.
1: Tiba-tiba temennya Kinos itu Buluk mengeluarkan suatu surat yang isinya adalah,
3: nih Mbak, ini Mbak kan terlihat pengen dibantu, ini saya punya surat nih.
2: Itu surat apa tadi?
3: Saya bacain ya.
1: Wasiat.
3: Saya bacain ya. Wasiat. Undang-undang dasar Republik surat undang-undang.
2: Enggak. Ini lapangan
3: ini,
2: lagi.
3: Ini ada salah satu surat yang iya. Teman saya itu udah nulis dari lama, Mbak. Sebenarnya teman saya itu udah
2: mantap. Enggak pernah ikutan undian berhadiah, enggak ada.
3: Bukan undian, ini sebuah surat iya. Yang udah teman saya tulis. Nih, okay. Dia bacain sendiri kali ya.
1: Oke.
3: Okay. Silakan.
1: Dear kamu yang saat ini ada di depan mataku.
3: Tuh.
1: Mungkin memang perkenalan kita tidak diawali dengan pertemuan yang baik.
3: Nah,
1: tapi percayalah, kalau niatku di sini hanya untuk membantu kamu.
3: Tuh.
1: Membantu kamu supaya kamu bisa melupakan masa lalu kamu dan kamu bisa melihat masa depan kamu dan rumah kamu, yaitu aku.
2: Maksudnya masnya?
1: Aku akan membantu Mbak. Dari tadi kan Mbak bingung kan, celingang.
2: Iya.
1: Karena Mbak tuh masih bisa belum bisa move on. Aku akan bantu untuk melupakan itu semua. Biarkan aku menjadi pelipur lara kamu.
2: Bukan, saya celingak-celinguk. Bukan karena saya bingung. Ini saya pegel banget leher saya lagi stretching.
3: Oh, lagi stretching. Okay, stretching.
2: Iya. Jadi saya nengok kanan, saya nengok kiri, saya lagi stretching peregangan otot.
1: Oh, jadi itu. Bukan karena kebingungan.
2: Bukan, saya bukan bingung. Malah saya bingung, kok ada mas-mas sekarang jadi saya bingung. Tadi saya gak bingung. Tapi begitu mas-mas kesini, saya jadi bingung.
1: Jadi Mbak bingung? Kalau saya dari awal udah bingung begitu lihat Mbak.
3: Bingung kenapa, Nas?
1: Wah, ada sih wanita secantik Mbak.
3: Ayy.

0: Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi lalu lintas di lampu merah Slipi Jakarta Barat, arah Grogol terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi lalu lintas di jalan akses Marunda Jakarta Utara dari Pasar Bebek Jakarta Utara sampai dengan Kebon Baru terpantau lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di jalan Medan Merdeka Timur Gambir Jakarta Pusat terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: yuk buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
1: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: Yes, you're still listening suara seru with me, Rizky Kinos and Rizna Nikta Gina sampai jam 10 nanti. Nama lengkap ya, tuh.
1: Bagus, gak apa-apa. Jangan lengkap-lengkap banget lah.
0: Kayaknya emang kita ditakdirkan untuk bersama deh, Nul.
1: Kenapa?
0: Rizky dan Rizna.
1: Bisa begitu. Dan
0: harusnya Rizky sama Rizna menikah. Harusnya anaknya namanya Rizal. Lah mantan dia.
1: Si Rizky mah kalau ngomong kagak dipilter-filter. Mulutnya emang bener ya. Mentang-mentang nama mantan lu sering gue bocorin di sini kan.
0: Sama suara.
1: Bisa begitu.
0: Sekarang waktunya gue sama Gina di suara seru untuk bagi-bagi satu hampers lagi dari Kopi Tubruk Gajah.
2: Yes. Caranya gimana Dul?
1: Kali ini karena terlalu banyak dan membludak ya yang ingin bertanya-tanya tentang kehidupan yang tidak terjawab oleh nalar dan logika.
0: And then?
1: Maka kita buka kembali segmen tanya Gina.
0: Yes.
1: Sahabat suara boleh langsung WhatsApp ke 0816-114-1014 pakai hashtagnya Tanya Gina.
0: Ya.
1: Kalau kamu punya pertanyaan-pertanyaan pelik dalam hidup kamu.
0: Iya, terus nanti kamu kirimin ke kami.
1: Iya.
0: Terus kepilih sebagai pertanyaan yang dijawab sama Gina, ditanya Gina. Berarti kamu akan mendapatkan hampers dari Kopi Tubruk Gajah.
1: Tepat sekali.
0: Buruan sekarang kamu kirimkan pertanyaan yang paling absurd, yang paling aneh tapi
1: Nyata,
0: real adanya dan belum terjawabkan oleh logika. Langsung aja kamu WhatsApp 0816-114-1014 dengan hashtag
1: Tanya Gina.

0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Kiswara. Sahabat Suara, hello. Kamu suka belanja nggak? Atau nongkrong-nongkrong tapi dapat promo?
2: Suka lah, siapa yang nggak suka, Dul?
1: Dari itu, bayarnya pakai BRI. Banyak bedah keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Nih, misalnya kamu suka nonton bioskop. Ih, catet. Ini kan hari Selasa. Nah, ini promonya hari Kamis di XX1.

0: pakai BRI debit dan BRI kartu kredit. Ini berlaku sampai 31 Oktober 2026 loh.
1: Ah, kalau lagi ngangon bocah pada minta mainnya ke Time Zone gimana?
0: Ih, kemarin kan kamu yang kasih tahu infonya tuh tentang Time Zone.
1: Oh, yang 250 tizo.
0: Iya, itu kan.
1: Oh, jadi Sahabat Suara, kalau kamu beli 250 tizo itu, bisa kamu dapetin langsung 500 tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Jadi dapetnya langsung 2 kali lipat loh. Belinya 250, dapetnya 500. Bayangin tuh. Ini berlaku sampai 31 Desember 2026.
0: Kan bener, apalagi yang apa kamu bilang kalau aku mau beli perlengkapan rumah tangga apa tuh kemarin?
1: Lah itu mah kamu yang ngasih tau aku kemarin belinya di Asko kan?
0: Iya itu dia, gimana tuh? Lupa lagi aku
1: nih. Justru aku mau nanya, yang nikmatin diskon berapa persen?
0: Ah itu dia 50%.
1: Nah itu gimana?
0: Sama
1: gimana?
0: Cicilan kan 0% sampai 12 bulan kan?
1: Ah, bener.
0: Itu juga pakai BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Berlakunya juga sampai 31 Juli 2026.
1: Wah, the best banget BRI, emang the best banget.
0: Pas di Kintan Buffet.
1: Nah, kamu yang kemarin bayarin tuh, kemarin kamu tuh.
0: Ada banner, iya. Tapi kan kamu baca.
1: Iya, tapi kamu yang bayarin kemarin tuh.
0: Iya sih, memang itu buat pencinta makan sepuasnya kan ada diskon ya. Sampai
1: iya,
0: 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit, dan ini berlaku sampai 30 April 2027.
1: Tuh, Sahabat Suara, masih lama sih emang sampai 2027, tapi jangan ntar-ntar. Ntar keburu lupa, enggak kebagian lagi promonya ya. Jadi ingat Sahabat Suara, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Yuk, info lebih lengkapnya mengenai berbagai promo spesial dari BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: Saatnya kita masuk ke Tanya Gina.
1: Pas banget tadi ya, baru kita dibuka acara Tanya Ginanya dengan brand ambassador dari kopi Tubruk Gajah.
2: Iya.
1: Yang kebetulan buat kamu yang beruntung, pertanyaannya dibacakan oleh Gina dan langsung dijawabkan masalahnya di Tanya Gina, kamu akan mendapatkan hampers dari kopi Tubruk Gajah.
2: Bahkan hari ini kita kasih kesempatan kepada peserta uji nyali Tanya Gina.
1: Salah, bukan uji nyali sih.
2: Oh bukan.
1: Iya, bukan uji nyali.
2: Oh bukan, apa nih?
1: Uji nyala.
2: Uji nyala lagi. Uji emisi Tanya uji Gina emisi. Boleh langsung bertanya.
1: Banyak banget yang udah nanya, banyak banget.
2: Sudah ada di telepon ya?
3: Iya.
2: Iya, ini dia. Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
1: Nama apa nih?
2: Manis banget.
3: Sama Yopi di Sumedang.
1: Hai Kang Poto, Kang
2: Yopi
1: Potoku.
2: Kemana aja sih? Aku kan kangen tahu sama kamu. Kamu tuh udah lama deh gak pernah berkunjung ke sini.
1: Sibuk lu, sibuk moto ya?
3: Aku masih stay nontonin di live coach.
2: Oh, masa?
3: Yang interaksi aja.
2: Live radio orang ya,
3: iya
2: bukan
3: dong.
2: Kita.
1: Iya, radio lain pasti lu yang ngaku enggak?
3: Enggak dong, tadi juga aku live dari penontonnya cuman masih 4.
1: Kamu join komen karena ada hadiah dari kopi Tubruk Gajah kan?
3: Enggak, tadi juga aku kirim WhatsApp kok.
1: Enggak Kak Kinos, enggak salah lagi. Enggak apa-apa juga sih.
2: Ada.
1: Sehat ya tapi ya kamu ya, Yopi ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Kayaknya ya. Kamu yang beruntung nih pertanyaan dipilih sama Gina nih.
2: Iya,
3: alhamdulillah.
1: Oke, sehat. Boleh langsung dijawab kamu kasih tau. Boleh kamu sampaikan ya pertanyaan tadi apa, Yopi?
3: Oke, jadi aku teh. Lagi bingung
2: Iya, gimana tuh Yopi?
3: Kalau misalkan orang kribo ya, dengan rambutnya yang super ikal itu, tapi kenapa ya bulu keteknya tuh nggak ikutan kribo gitu ya?
1: Kenapa
3: ya Bun?
1: Pertanyaannya.
3: Mungkin bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran mungkin.
2: Nice.
1: Ini wise banget, pertanyaan nice, wise banget untuk kita jawab. Karena ini pertanyaan yang memang masuk akal.
2: Masuk logika,
1: dan saya yakin belum ada orang yang menemukan jawabannya.
2: Benar, bahkan menurut survei setelah Yopi bertanya tentang hal ini, orang-orang yang rambutnya ikal dan kribo yang sedang mendengarkan Iswara saat ini langsung ngecek bulu keteknya. Dan ternyata dia berkata, Iya lagi.
1: Biasanya bulu ketek tuh jambrong gitu loh.
2: Iya betul.
1: Lembang-lembang kayak abis dibonding.
2: Karena kan memang sejatinya kalau tadi Yopi mengatakan menurut ilmu kedokteran ya, jadi kan salah satu penyusun rambut itu di tubuh kita itu ada yang namanya keratin. Jadi keratin-keratin ini punya tipe yang berbeda-beda di setiap sudut-sudut rambut yang tumbuh di badan kita. Dan itu juga menyesuaikan dengan topografi lokasi di mana rambut itu tumbuh.
1: Oh lain-lain ya.
2: Misalnya rambut kepala. Rambut kepalanya kan ikal.
1: Bulu tangan. Bulu kaki. Ada lagi tuh bulu yang
2: bulu kuduk. Itu dia.
1: Bulu di udel.
2: Bulu di udel ada kadang-kadang cuma sebiji dua biji doang tuh.
1: Iya.
2: Ya kan? Yeah. Begitu Yopi. Nah, kebetulan mungkin kalau misalnya kamu menemukan ada orang kribo nih, tapi ternyata kok bulu keteknya tetap lurus gitu Yopi. Mungkin itu karena topografi si orang tersebut. Itu tuh jarang mengangkat tangan. Mengapit terus.
1: Lah iya juga kalau ngangkat terus kan pegel juga Nul.
2: Nah, itu dia. Nah, jadi itu bisa dikatakan sebagai rebonding alami.
1: Oh, dikepit kayak rebonding.
2: Iya. Kalau yang di kepala.
3: Jadi dicatok
1: kayak catok alami.
2: Catok alami secara otomatis. Kalau yang di kepala kan dia enggak mungkin dikempit.
1: Iya, benar juga.
2: Iya kan? Dibiarkan aja terurai.
1: Terurai aja. Emang berbeda berarti ya si rambut ketek ini ya.
2: Iya, karena kan sampai ada lagunya loh.
1: Ada lagunya?
2: Iya, diciptakan khusus untuk bulu ketek ini.
1: Gimana tuh?
2: Masa enggak tahu sih? Nih, Yopi udah tahu lagu yang judulnya bulu ketek belum?
3: Belum, gimana tuh?
2: Memang bulu ketek lebih panjang dari bulu
1: memang bulu ketek tidak ikat kayak buru memang. Bulu ketek tidak sama dengan bulu memang.
4: Bodoh amat.
2: Iya. Coba Yopi, coba gimana? Jawab ya. Memang. Bulu ketek tidak sama dengan bulu
3: memang.
2: Memang.
1: Yopi, kamu dapat hadiah hebat dari Kopi Tubruk Gajah.
2: Selamat Yopi. Sudah terjawab ya. Dadah.
3: Terjawab, terjawab. Dadah.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, siapa sih yang ditawarin belanja atau nongkrong terus dapat promo terus nolak? Nggak mungkin, nggak ada, percaya gue. Nah, kalau bayarnya pakai BRI, ya sahabat Suara, banyak banget nih keuntungan yang bisa kita nikmati. Contoh ya, buat yang merasa suka banget nonton bioskop, ini wajib dicatat. Karena setiap hari Kamis itu ada promo di XX1, di mana kalau kita beli satu tiket deluxe itu dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026. Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons, bisa banget, tinggal dibayar aja pakai Kris Brimo dan nikmati cashback sampai Rp25.000. Ini berlaku sampai 31 Agustus 2026. Atau mungkin kamu lagi cari sepatu, langsung mampirnya ke Our Daily Dose. Di situ ada diskon sampai Rp150.000 ya sahabat Suara, dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
2: 31 apa?
1: Oktober.
2: Oh iya, terus kalau mau main time zone ya, kamu makin seru nih pastinya. Beli 250 Tizo bisa dapat 500 Tizo loh. Pakai BRI debit, BRI kartu kredit atau juga Kris Brimo, itu berlakunya sampai 31 Desember 2026. Ah. Terus kalau lagi renovasi rumah atau butuh belanja-belanja kebutuhan rumah, di Asko deh. Kamu bisa nikmatin diskon sampai 50% atau juga cicilan 0% sampai 12 bulan pakai BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Ini tuh berlaku sampai 31 Juli 2026 ya.
1: Tapi kalau nongkrong sama belanja-belanja pasti ending-endingnya makan.
2: Ada, kalau yang suka makan sepuasnya, ada promo di Kintan Buffet, itu diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit, dan ini itu berlaku sampai 30 April 2027.
1: Betul banget. Jadi sahabat Suara, ingat ya, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, karena siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers.
2: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan?

0: Ibu, bukannya masih lama ya Bu batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong Bu. Yaudah deh, bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
0: Siap Bu, saya berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Eh, Nikta Gina.
4: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Oh, jelas dong.
4: Pastinya, cuma di

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, apa kabar? Udah masuk ke 9:30 nih, berarti waktunya kita untuk pamit undur diri. Terima kasih sahabat
1: belum,
0: Suara.
1: Bisa-bisanya begitu main pamit-pamit aja.
2: Yaudah kita pamit besok lagi.
0: Soalnya aku takut cuaca di luar tidak menentu nih.
1: Ah iya lagi kalau kayak gini berarti aku harus segera pulang. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Singa prinsipil. Karena ini ada informasi dari BMKG. Ya sahabat Suara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan 72,8% wilayah di Indonesia kini memasuki kondisi kemarau dengan peluang curah hujan yang minim. Sebagian besar daerah juga memasuki musim kering.
1: Nah itu
0: sama seperti kering kayak kering kantongnya.
1: Ah, jangan dong. Jadi belum BMKG ini ya juga sih. BMKG ini memperkirakan akan ada HTH.
0: Apa tuh?
1: HTH JHBTTH.
0: Apa itu?
1: HTH JHBTTH.
0: Apa itu?
1: Itu enggak tahu ya. Jadi hari tanpa hujan jumlah hari berturut-turut tanpa hujan.
0: Aduh. Panjang.
1: Jadi,
0: bener.
1: HTH JHBTTH.
0: Sebel banget.
1: Itu dia. Bener lah, bener. Emang begitu dari tanggal 24.
0: Ngapain lu singkat panjang bener, cuy?
1: Lah, itu aja nyingkat BMKG-nya.
0: BMKG memprediksi Jaya.
1: Bukan.
0: Rekor selama 80 hari tanpa hujan terjadi di Purworejo, Jawa Tengah.
1: Wow.
0: Wah, dekat sama Uut nih.
1: Emang iya.
0: Dekat enggak sih sama Klaten? Klaten Jawa Tengah kan?
3: Enggak tahu.
0: Uut tuh Klaten apa Tegal sih?
1: Tegal.
0: Oh, Tegal.
1: Uut Tegal.
0: Dekat enggak sih sama Purworejo?
1: Purworejo tuh di mana ya?
0: Tapi meski begitu, hujan masih berpeluang turun di sejumlah daerah karena pengaruh gelombang atmosfer dan bibit siklon tropis yang membawa uap air terutama di Sumatera dan Sulawesi Utara.
1: Jadi diingatkan juga untuk masyarakat menggunakan tabir surya ya. Menjaga cairan tubuh dan waspada titik api penyebab karhutla.
0: Kebakaran hutan
1: lagi.
0: Lainnya apa ya? Karhutla, kebakaran hutan
1: lagi. Kebakaran hutan.
0: Bukan lagi, bukan, sotoy banget si Om Indra. Karhutla, kebakaran hutan.
1: Lalu?
0: Atau enggak? Enggak, bukan lalu. Karhutla, kebakaran hutan. Lah?
1: Bisa. Lahan. Kebakaran hutan adalah. Lu mah jadi penyiar makanya nyingkir.
0: Ya kan abis nungguin produser saya nyari lambat banget. Ya Allah wakbar. Astagfirullahaladzim.
1: Gak harusnya. Ketika gue tuh udah mulai asbun ya kan. Karhutla. Sejujurnya gue dari awal aja gue gak tahu tuh karhutla. Kinos jauh kan. Kebakaran hutan. Oh kebakaran hutan, oke. Lagi, gue udah gitu kan.
0: Ya.
1: Terus si Buluk masih cuma ngeliatin dong.
0: Iya.
1: Terus lalu masih dilihat dong.
0: Masih bingung juga.
1: Terus apa kira? Baru kayak.
0: Dia baru nyari kayak, gitu.
1: Dari tadi
0: gue ngasih kode. Lu katanya mau izin, kapan?
3: Iya mau izin juga.
0: Besok lah kalau bisa izin lah.
3: Besok ya.

0: warga Indonesia, sahabat suara. Ini satu lagu dari Tio Satrio. Ini berarti dekat sama Lotte Kuningan ya?
1: Itu Wan Satrio. Ada, bukan, beda lagi tuh Rizky.
0: Judulnya apa, Bang? Ada untukmu. Karena kalau ada untukmu, berarti kamu udah menentukan, nggak boleh ada untuknya.
1: Tio Satrio, Tio Ramadura berarti dia, kayaknya.
0: Oke. Ini ada usulan ya, bukan usulan gue. Ini usulannya langsung dari Menteri Dalam Negeri.
1: Apaan lagi?
0: Yaitu Pak Tito Karnavian, agar insentif kepala daerah boleh dimatiin aja nggak musiknya?
1: Sih, karena baca ini aja udah agak emosi, terus lagunya juga kenceng bener gitu.
0: Make sound aja.
1: Oke.
0: Okay. Usulan Menteri Dalam Negeri dari Pak Tito Karnavian agar insentif kepala daerah ini ditingkatkan menuai sorotan publik.
1: Bagaimana? Insentif kepala
0: tambahan kepala daerah.
1: Daerah di
0: menuai sorotan publik. Ya iyalah, siapa ya enggak?
1: Okay,
0: lanjut ya. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah masih maraknya kasus korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah di Indonesia. Lah kok malah dinaikin insentifnya? Sebagian masyarakat mempertanyakan apakah kenaikan insentif benar-benar menjadi solusi untuk menekan korupsi. Tentu tidak. Kritik yang muncul menilai bahwa yang lebih mendesak adalah memperkuat pengawasan, memperberat efek jera bagi pelaku korupsi, serta membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Gua yang awam aja lebih setuju sama yang ini.
1: Kemarin ada yang baru keluar dari penjara, siapa ya? Abis bikin pesta ulang tahun. Iya, baru keluar dari penjara ya. Udah selesai masa tahanan, terus bikin pesta ulang tahun.
2: Masih kaya
1: ya. Kaya banget, luar biasa.
0: Katanya dimiskinkan ya.
1: Iya.
0: Masih kaya aja. Katanya, mungkin keluar ini orang tuanya emang
2: tapi kan ini alasan insentifnya dinaikin karena mereka udah kampanye besar, udah keluar duit banyak. Terus mereka tuh butuh modal balik lagi. Ya akhirnya mereka korupsi karena insentif dari pemerintahnya kecil, makanya mau dinaikin biar mereka kejauh dari korupsi dan modal itu balik.
0: Berani jamin?
1: Itu
0: gua tanya balik, berani jamin?
2: Iya, insya Allah.
0: Berani jamin?
1: Itu sih tujuannya mungkin baik ya.
0: Bukan baik Nul, bukan menurut gue gak baik juga Nul. Kenapa? Yaitu, ya kan dia keluar duit ya karena memang ada kebutuhan. Sama kayak misalnya lo mau anak lo pinter, ya lo keluar duit banyak karena semakin bagus sekolahnya makin mahal bayarnya. Kan gitu kan?
2: Gitu.
0: Nah iya dong, pamrih. Ada harga ada barang.
1: Iya jangan pamrih.
2: Jadi kalau emang udah menjabat, ya udah lo udah dapet jabatannya.
1: Ya udah. Iya. Iya gitu. Kan? Jadi jangan ditempain ke orang lain gitu maksudnya.
0: Apalagi yang suruh bayar pakai uang pajak rakyat.
2: Tapi kan ini biar nggak ada korupsi, positif dong.
0: Berani jamin?
2: Iya kan biar nggak ada.
1: Kan insya Allah.
0: Menurut kamu sahabat suara, apakah kesejahteraan pejabat menjadi kunci pencegahan korupsi? Enggak menurut gue. Menurut gue enggak. Karena menurut gue the key of happiness, menurut gue ya, the key of happiness adalah kunci kehidupan.
1: Wah artinya banget itu. Iya,
0: kunci kebahagiaan.
1: Parah.
0: The key of happiness adalah kunci kebahagiaan.
1: Yes. That's correct, Rizky. Yeah. Baru ini aku menemukan ada manfaatnya kamu sebagai suami aku. Itu dia.
2: Bahasa Inggrisnya sangat
1: parah. Itu quotes of the day.
0: Yeah.
1: The key of happiness is
0: the key of happiness adalah kunci kebahagiaan. Ada lagi boleh nggak?
2: Apa tuh?
0: Bener nggak sih kalau wanita itu tidak suka sama pria yang hidup sendiri?
2: Kenapa gitu?
0: Hidup sendiri, hidup di rumah orang tuanya.
1: Kenapa
2: gitu?
0: Tapi perempuan lebih suka sama laki-laki yang udah punya rumah sendiri.
1: Karena?
0: Gitu? Walau bahkan di rumahnya itu ada istrinya.
1: Apa? Gimana? gue jadi pusing. Ini perkara perkataan Pak Tito aja gue udah pusing. Suruh lagi nambah.
2: Suruh mikir lagi.
1: Perempuan gak suka tinggal di rumah.
0: Perempuan gak suka sama
1: orang tuanya.
0: Gak suka sama laki-laki
1: yang rumahnya yang masih numpang sama orang tuanya.
0: Di rumahnya itu masih ada orang tuanya.
2: Okay.
1: Perempuan
0: lebih suka nih sama laki-laki yang punya rumah sendiri, punya walaupun rumah di rumah sendiri itu ada istrinya.
1: Dua dong berarti.
2: Dua dong.
0: Ya itu maksudnya.
1: Ada dua gitu. Maksudnya.
2: Lo maksudnya mau begitu?
0: Astagfirullahaladzim lo kagak. Itu kan cuma quote of the day. Ini udah mau pulang nih, panjang nih sampai rumah nih.
1: Belum pernah disembur garam buah lo Rizky ya. Mau nyobain gak nih disembur garam buah? Itu emang sih bener-bener Rizky. Ya kita doakan saja.
0: Kamu doain aku dulu. Makasih. Love you ibu, love you.
1: Dukung.
0: Ya Allah, baru kali ini gak dapet istri yang suportif banget gini, malah didoain. Ya Allah,
1: bukan doakan sejarah kita, bukan ngedoain yang tadi lah.
0: Terima kasih ibu. Sahabat Zora, kita ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.
1: Cari perkara baru.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: let's
1: this
0: is sayur awesome.
2: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
4: Eh, pernah denger ya? Buah yang bikin monyet bingung.
2: Gua tahu lagi.
4: Aduh, apaan sih?
2: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
4: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
2: Buah sirsak nul.
4: Kenapa?
2: Ah, bingung kan lu? Berarti lu monyet.
4: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
1: Aduh, gua tahu lagi nih.
4: Apa ya?
2: Karena kalau
4: udah nyerah aja ya.
1: Takut ketembak,
4: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
1: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
2: Gila sih.
1: Ayo dong, lo dong.
4: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
1: Boleh.
4: Tapi gue dendam. Semua yang tadi ya.
1: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
4: Apa?
1: Jeruk.
4: Kenapa jeruk?
1: Kenal lagi dia.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara Seru
5: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Iswara.
7: Memainkan musik pilihan. Iswara. Memainkan musik pilihan. Iswara.
5: Suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
3: Coba pakai lem Raja Wali.
2: Wah, langsung nempel.
3: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
4: Halo kawan UMC, saatnya menjadi bagian dari Suzuki The Next Bold Chapter. UMC Suzuki resmi memperkenalkan New XL7 dengan tampilan yang semakin berkarakter, semakin modern, yang siap menemani perjalanan.

0: penasaran?
1: Ready to experience the new XL7? Yuk datang langsung ke UMC Exhibition di Oval East Atrium Ciputra World Mall, Surabaya. Lihat lebih dekat new XL7 dan Fronx Scuro. Di sini kamu bisa rasakan langsung sensasi berkendara new XL7 dan Fronx langsung. Dapatkan eksklusif merchandise menarik setelah test drive langsung unitnya.
0: Kabar baiknya, selama periode launching, kamu bisa menikmati berbagai penawaran spesial hanya selama pameran berlangsung.
1: Dapatkan kartu flash hingga 2 juta rupiah dan voucher belanja senilai 1.500.000 rupiah dengan syarat dan ketentuan berlaku setiap pembelian new XL7 dan Fronx Scuro. Yuk segera kunjungi UMC Exhibition mulai dari tanggal 29 Juli sampai 9 Agustus 2026. Jangan lupa untuk test drive dan nikmati promonya. Life More, Life More. UMC Suzuki, teman berkendara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: banget sih. Kucek. Ayo. Ya ampun.
1: Tuh, itu aduh ilmu coy.
2: Kucek. Gua gak tahu banget lagi. Wah,
3: oke. Ibu apa?
0: Ini, taya. Fruit apa?
1: Buah.
0: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
0: Oh, punch.
1: Pukul.
0: Pukul. Jadi fruit punch?
1: Buah yang dipukul-pukul.
0: Salah. Minuman fruit punch.
2: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
0: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
0: Frutang bukan.
2: Ada sih.
0: Frutang. Salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
0: Iya, bukan.
2: Apa? Kalau kotoran apa?
0: Kotoran. Ii.
3: Apa dengarnya? Kotoran?
0: Ii, because in Indonesia
3: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih?
2: Kotor deh, kotor.
0: Dirty.
3: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
2: Terus? Mata.
0: Ai.
2: Kalau kotoran mata?
1: Belek.
2: Bener.
3: Ada yang belum? Jangan diem aja.
2: Jangan diem aja.
3: Ayo, 5. Ada. Harus bisa.
2: Enggak pusap nih, 5.
3: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000, Bang.
3: Tipis-tipis.
1: Nyari.
0: Ayo,
4: bahasa Inggrisnya berpikir.
0: Think.
2: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
1: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
2: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
2: Iya.
0: Nyontek
2: lu. Apa jawabannya? Ting-ting bukan permen.
0: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Bandung, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan, Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: 29 Juli 2026. Wih, lama juga ya bulan Juli ya. Gimana kondisi untuk yang gajinya tanggal 1? Aduh, masih ini ya, sisa-sisa perjuangan dan sisa-sisa kejayaan ya yang ada di saldo ya.

0: Trend Musik Indonesia.
1: Tapi tiga lagu tadi akan dimainkan setelah yang ini, yang akan konser tanggal 8 Agustus 2026 Sabtu, Forever Young Forever Fun, dengan konser 30 tahun. Ini dia Project Pop dengan Ingatlah Hari Ini, Dodo.

Vita Khairunisa. Dan masih banyak lagi, napas saya langsung habis. Well, anyway, selamat pagi untuk sahabat suara yang baru aja join. Dodo Harahap masih dan baru saja menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Wahai karyawan bergaji imut atau karjimut, kita harus semangat walaupun dolar, satu dolarnya adalah 18.083 rupiah. Lanjut dengan yang ini, ada Isyana Saraswati featuring Rayi dengan Kau Adalah. Lalu masih ada juga Maximus dengan Ku Kan Kembali Tapi Setelah Delantis dengan Jangan Terlalu Posesif. Silakan voice note 0816 114 1014.

baru China yang punya jurus baru supaya AI tercanggihnya gak bisa diakses sama barat. Akal-akalan barat ini mah, kalau kata anak zaman sekarang ya. Ada yang ingat lagu ini? Ada yang bisa tebak? Yang nonton di live TikTok atau juga yang di 9 kota? Yang ini siap dimainkan, juga ada Malik and the Essentials dengan Aduh Cuma Itu Kamu, Surga Itu Kamu. Dodo Harahap masih bersama kami ya, sahabat suara ya. Dua lagu ini siap dimainkan. Setelah Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Thank you juga buat sahabat suara yang sudah chat di 0816-114-1014. Hai, apa kabar? Kak Dodo gak kecuruk Seribu, ngapain? Aku siaran dulu. Hai, kamu ini siapa? Oh hai, ada Dewi. Selamat siang.

0: Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada nggak yang baru menemukan diskon besar-besaran, terutama sepatu? Diskonnya bagus, mereknya bagus, duitnya juga ada, tapi sayangnya size-nya tidak ada. Shout out untuk teman-teman yang ukuran kakinya 46 ya, itulah yang kita deritakan. Well, anyway, berarti kita gak boleh beli diskonan, ya udahlah ya. Semua ada pasarnya memang. Yang pasti 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama sudah selesai. Kita akan lanjut lagi sahabat suara. Coming up next 10 to 5 dan juga potret
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini dapat update dari sahabat suara yang tinggal di Jepang. Gempa melanda Jepang, Dok. Kemarin, mana hari apa sih? Selasa ya. Oke, Selasa di daerah Pulau Kyushu. Ini gede, Dok. Kekuatannya tuh 7,1 skala Richter. Akibatnya beberapa penerbangan domestik dan internasional dibatalkan. Jadi enggak bisa liburan deh. Oh, dia mau balik ke Jakarta. Oke, Feni, hati-hati di sana. Tapi kayaknya kalau di Jepang tuh untuk apa ya namanya ya? Alert itu udah ada dari handphone masing-masing, betul enggak? Apa tuh hanya di film-film saja? Karena jujur ke Jepang bukan jadi penduduk tapi jadi turis gitu ya, beberapa teman-teman saya, bukan saya. Saya jatuhnya ke Kyoto tapi kota wisata ya. Hai sahabat suara, apa kabar yang sudah bergabung di iswaranetwork.com/streaming? Ada namanya Alisa Gwendolyn, dia nonton di live TikTok. Kak, ini apa? Saya bilang ini adalah siaran radio bisa ditonton. Nah, kenapa diem? Terus saya bingung kenapa diem ya? Ya kan lagi nunggu lagunya habis. Baru ngomong ya. Well, anyway, siap-siap memasuki jam 12 siang. Di jam 12 siang banyak lagi lagu-lagu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan kita akan lanjut lagi dengan lagu selanjutnya. Ada Run dengan Nothing Lasts Forever buat G.A. Joe. What's up? Welcome to live TikToknya at iswara.network ya. Kita akan lanjut lagi sahabat suara. Pasti tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Kejagung mengungkap hasil audit BPKP yang menyebut dugaan pemborosan dalam program makan bergizi gratis mencapai

cyber dan pencurian data. Kebijakan yang juga mencakup inverter listrik ini bertujuan mendorong produksi dalam negeri, sementara China memperingatkan akan mengambil langkah balasan jika kepentingannya dirugikan. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, dan Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Pertanyaannya adalah makan apa sekarang? Kalau sekarang belum gajian, tenang ya. Ya pasti cek aja sahabat suara, temen ada yang bawa bekal nggak? Boleh sharing nggak? Tapi kalau nggak dikasih jangan marah ya. Jadi saatnya untuk bawa bekal. Yoi, oke. Di putaran kedua Dodo Harahap masih menemani kamu dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan.
3: Kau
2: Hai Rini.

0: Busuk. Lalu juga ada Tulus dengan Teh Hijau. Yang suka Teh Hijau dengan intro lagu seperti ini. Hey, hey, hey, sing. Nanti kita mainin versi fullnya ya. Lalu setelah itu ada Andira dengan Enyah. Siap dimainkan setelah Ardito Pramono dengan Wake Him Up Together With You. Dodo Harahap masih menemani kamu live on air, live online. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara.

0: Indonesia, hai Liu, ya gitu, Sri Murwani, hai. Lalu juga Sari, Lia.
1: Ada nama ya, namanya Mio Putih.
0: Mio Putih, kayak lagi mesen ojek online ya.

yang ini siap menemani kamu sahabat suara Krisya dengan Untukku, masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selanjutnya juga ada Yofi Widianto dan juga Liodra, Tiara Andini, Ziva Magnolia dengan Menyesal. Nanti versi fullnya siap dimainkan. Setelah The Massive dengan Semakin, Dodo harap masih bersama kamu. Wow, langsung di gaspol ya. 0816-114-1014. Live TikToknya @isuara.network. Bareng-bareng, nongkrong bareng sampai jam 2 siang. Hanya di Isuara. Kamu

Share dengan untukku di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat siang untuk warga Indonesia yang ulang tahun di bulan Agustus, Juli Agustus. Wih, ini adalah sebuah zodiak yang selalu memegang peran andil penting dalam sebuah perusahaan. Tapi masalahnya satu, dia tidak pernah akur sama Capricorn.

tentang seseorang dari Anda juga siap menemani siang hari kamu sambil makan siang. Makan siang apa? Sambil mikirin, sambil dengerin lagunya Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan Aziz Harun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yang pasti masih di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.

0: Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan Bara Suara menjadi lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Setelah ini akan ada beberapa iklan dan nanti di jam 1 siang akan ngobrol bareng musisi di Indokustik. Ada satu grup band yang namanya Familiar dan akan muncul lagi untuk menceritakan karya terbaru mereka. Tungguin ya.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
3: Kamu sangat berarti. Northstar Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: suara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: Kamu masih mendengarkan Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Jam 1 siang bakal ngobrol sama musisi di Indokustik. Apakah kamu masih ingat dengan lagu-lagu mereka? Karena kan kehadiran yang namanya Wayang. Akan ngobrol sama band Wayang, jadi tungguin aja. But meanwhile, dengan yang ini di Loda Makhluk Cahaya dari The Overtune featuring Nadine Amiza.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jam 1 siang, waktunya Indokustik, dan kali ini sahabat suara, kita kedatangan salah satu band yang sudah mewarnai perjalanan musik Indonesia selama puluhan tahun, dan sekarang ini hadir dengan formasi, lalu juga dengan warna musik dan semangat baru lewat single terbaru, Mati Aku Mati. Wah, ini lagunya, apa judul lagunya nih, awal dan akhir katanya sama, mati aku mati, kayak udah mati banget nih kayaknya. Ntar kita ngobrol ya kenapa judulnya seperti ini dan apa aja karyanya lagi. Langsung aja disapa yang sudah hadir di lantai 6 untuk Wisma MRA, ada yang namanya Studio Iswara. Kita sambut Wayang. Nyebut Wayang, mic-nya baru dinyalain. Sekali lagi kita sambut Wayang. Selamat datang, kita langsung absen. Vokal ada Taurin.
1: Hai.
0: Lalu juga bagian bass ada Oji.
2: Halo.
0: Asik. Lalu juga gitar ada Ilham.
3: Halo.
0: Asik. Enak ya di belakang ya. Duduknya santai banget ya. Gitar selanjutnya Ai.
1: Lagi
0: berhalangan. Langsung aja Farid di drum.
4: Halo.
0: Asik. Ya, selamat datang nih. Vibesnya udah kayak di ini ya.
1: Dimana?
0: Di studio TV gitu ya. Duduk di belakang. Kita live TikTok juga di @iswara.network. Buat sahabat suara yang di live TikTok, mohon dukungannya untuk nanya ya. Kayak apalagi tuh kan, Wayang, halo. Tuh banyak banget,
1: halo,
0: langsung.
1: Halo.
0: Kita kulik ya untuk Wayang kali ini. Selamat datang di Suara. Ini kan udah menjadi bagian dari industri musik. Wah, nama Wayang tuh apalagi dari ketika awal siaran jam 11 nanti ada Wayang guys. Wah, Wayang gitu ya. Nah, ini banyak banget yang kaget melihat perubahan formasi. Ya, termasuk hadirnya vokalis perempuan. Ya, coba kenalin lagi dong personilnya. Ada yang namanya Kak Taurin.
1: Iya, Taurin.
0: Gimana ini? Gabungnya di Wayang ini dari tahun kapan ini?
1: Dari tahun ini.
0: Oh gitu.
1: Dari Januari 2026 ini.
0: Oh.
1: Dari awal tahun. Jadi okay. Baru banget sebenarnya.
0: Prosesnya gimana? Tahu-tahu tahun ini join berkarya bareng di Wayang?
1: Jadi ditawarin gitu.
0: Uh-huh.
1: Ya, ditawarin sama Ordal.
0: Ordal, benar banget. Orang dalam yang udah kita kenal lama, maksudnya gitu ya. Kan enggak mungkin tahu-tahu ayo gitu ya. Okay.
1: Ya pokoknya dikabarin mau ngeband lagi enggak gitu kan. Karena sebelumnya udah vakum ngeband kan gitu. Terus ngeband sama siapa? Sama Wayang gitu. Wayang gitu kan. Terus ingatnya tuh yang dongeng sebelum tidur gitu. Maksudnya mastiin gitu kan. Masa sih Wayang awalnya gitu. Terus iya yang itu. Terus ya udah deh, akhirnya ada kayak semacam apa ya, sebutannya apa tuh, kayak audisi kecil-kecilan lah ya gitu. Apa?
2: Silaturahmi.
0: Iya. Sowan.
1: Sambil jamming gitu kan, biar dengerin suaranya seperti ini loh gitu.
0: Terus soalnya skena ya. Soalnya sambil jamming.
1: Iya. Terus habis itu ya udah apa ya? Awalnya ya senang gitu diajakin terus tapi ya udah kita lihat nanti nih. Belum tentu cocok kan gitu kan. Tapi akhirnya ya udah ditemuin aja. Langsung dimasukin grup.
0: Grup WhatsApp lagi. Wah, welcome nih. Oh, jadi emang tahun 2026 ini bisa dibilang menjadi titik balik besar ya Mas ya, buat Wayang ya. Boleh diketar lagi ke mic biar sahabat-sahabat bisa dengar ya. Kita ngobrol berdua tapi ada yang dengerin juga Mas. Ya. Nah, kenapa merasa ini adalah tahun yang tepat untuk memulai era baru?
2: Karena gini, tahun 2025 sempat rilis juga, tapi memang gak kedengeran ya. Lalu di akhir tahun tinggal Oji sendiri nih yang tersisa gitu. Terus dipikir-pikir kayaknya kalau Wayang itu butuh sinden deh gitu.
0: Aduh.
2: Makanya akhirnya pilihannya ke
0: sinden.
2: Taurin.
0: Iya. Butuh format yang berbeda mungkin ya.
2: Berbeda.
0: Okay. Dan selain personil, ya, berarti nama fanbase masih tetapkah atau udah berubah juga?
2: Dari logo, dari personil, terus warna musik, terus formasi, itu masuk panggilan ke teman-teman Wayang, jadi ikut-ikut gitulah.
0: Apa jadi sekarang namanya?
2: Pendongeng.
0: Pendongeng.
2: Iya.
0: Oh, awalnya dulu Wayangku. Sekarang pendongeng. Kenapa kok jadi pendongeng? Apa karena wayang itu sendiri filosofinya ada cerita-cerita legenda tokoh-tokohnya yang wayang asli ya?
2: Bisa. Kenapa jadi gitu?
0: Oh gitu.
1: Biar gampang.
0: Dibantu aja sih.
2: Enggak, jadi emang pas kita sering kumpul terus kira-kira apa sih yang lagu yang orang ngeh sama wayang? Dongeng
0: gitu. Dongeng se.
2: Ya. Itu sih kita nyambung-nyambungin dia tuh.
0: Pendongeng ya, asik. Nah, ini di balik perubahan ini ada filosofinya enggak?
2: Filosofinya biasanya Mas Farid nih.
0: Mas Farid ya harus mawas diri. Di sini emang mawas diri atau dilempar gitu. Lempar mic.
2: Perihal apa filosofi perihal?
0: Filosofi perubahan apapun itulah yang terjadi di 2026 ini.
3: Enggak tahu ya. Ke saya datang ke wayang itu memang kayaknya ya. Mau enggak mau suka, enggak suka memang harus banyak. Mau enggak mau suka enggak suka ya memang harus banyak perubahan sih. Terkait industri yang udah berubah, terkait terlalu lamanya wayang tertidur gitu.
0: Jadi ya dongeng sebelum tidur bagus banget sumpah. Bagus banget terus.
3: Jadi ya mau enggak mau kita banyak bebenahnya gitu.
0: Dan ada diskusi yang cukup panjang enggak untuk perubahan ini dari sebelum Taurin masuk gitu sampai kira butuh sinden nih. Berapa lama
2: sih? Kita
1: enggak dari
0: Mas Ojinya
1: sebelumnya kan
0: sebelumnya
2: enggak kita kontak-kontakan akhir tahun ya,
1: ya akhir tahun.
2: Awal tahun ketemu lalu Februari kita rekaman bikin deck 7 lagu lalu sebelum Lebaran kita kumpulin teman-teman kita pilih mana lagu jagoannya yang mau kita jadiin single pertama nih ya ketemunya Mati Aku Mati. Artinya emang awal-awal kalau ngobrolnya kita pengennya ngebandnya yang seneng-seneng aja ya, yang
1: santai.
2: Berasa kayak zaman company nih.
1: Kenapa? Kan oh iya ngeband lagi biar bisa nanti kalau biar gak pusing gitu ngilangin pusing, malah pusing.
0: Apa yang pusing dari gerombakan baru ini? Apakah cara untuk memperkenalkannya kembali padahal namanya gak berubah gitu? Tapi ada yang hal yang challenging gak?
2: Ya. Kayak itu tadi yang tadi Mas Farid bilang tertidur lama wayangnya ya. Ini agak-agak susah juga sih artinya kalau kita bicara di media sosial gimana yang formasi baru ini banyak sekali cercaan gitu ya. Terus tapi memang karena ini kita satu visi kita pingin ini jalan bareng lagi untuk wayang ya gas
0: gitu. Cuma
2: agak-agak sulit sih kalau kita Oji bandingin sama wayang yang dulu ya karena memang kita nggak menggantikan kita hanya meneruskan legacy aja.
3: Wayang yang era sebelumnya itu tidak akan tergantikan menurut kita sekarang. Jadi kita itu nggak mau merusak yang sebelumnya. Jadi kayak ibaratnya tuh ada kolam yang berbeda kalau kita lihat. Wayang yang dulu seperti ini, wayang yang sekarang ya beda lagi.
0: Mungkin bisa dibilang wayang yang kaset sama yang sekarang yang streaming.
2: Ya, itu betul.
1: Aku akhirnya dapat kata-kata baru lagi.
2: Wayang kaset wayang streaming.
0: Iya, udah dibikin dari kemarin malam kok. Tenang ya. Penyiar harus banyak nih prepare ya. Oke, nanti kita ngobrolin tentang mati aku mati. Lebih dalam lagi sahabat suara. Silakan live TikTok tuh banyak yang komentar. Ini wayang ya aku taunya yang dongeng sebelum tidur. Wah, welcome kata dia terus Istia. Wayang sekarang berapa personil? 1 2 3 4 5 ya?
1: Iya.
0: Ya, 5. Oke, tonton ya Istia dan juga teman-teman yang ada di live TikTok. Silakan juga 0816 114 1014 kita akan lanjut lagi setelah Kunto Aji mercusuar aja di
4: memainkan musik pilihan. Suara
1: warga Indonesia.

0: Jadi Wayang Ini Sahabat Suara punya konsep baru, personilnya juga baru, jadi banyak yang nanya, "Ha, personil Wayang yang paling kecil sekarang yang mana ya?" Itu tuh. Yang pakai topi. Kecil dia.
1: Yang paling kecil.
0: Iya, jadi memorinya masih ada Wayang. Asik deh nih ya. Jadi kita akan ngobrolin tentang lagu barunya Wayang, Mati Aku Mati, yang lirik sangat emosional, aransemen sangat ngegas ya, yeah. Memang ya. Nah ini sebenarnya apa makna sebenarnya dibalik judul Mati Aku Mati ini?
1: Nah kalau yang ini yang gini, harus ngobrolin yang paling kecil.
0: Paling kecil. Dilempar lagi.
2: Karena beliau yang membuat.
0: Karena beliau yang paling menulis. Beliau ya.
1: Yeah. Yang menulis lagu ini, silakan.
3: Mati ya. Aku mati.
0: Mati aku mati gimana nih?
3: Mati aku.
0: Suara
3: mati
0: hati kah?
3: Itu ya betul.
0: Oh, wow. Salah
2: satu pengalaman pribadi.
3: Iya, pengalaman pribadi. Dan dulu aku buatnya zaman pas sekolah.
0: Oh, tahun kapan tuh? 2000-an? 2010-an?
3: Iya, 2007.
0: Wih,
3: 2007.
0: Oke. Jadi gimana? Dari tergeraknya Mati Aku Mati dulu ini gimana nih? Skripsi gak kelar kah atau gimana mati?
3: Enggak, kisah cinta sama adik kelas sebenernya.
0: Oke.
3: Cuman ya
0: enggak. Kenapa? Ini mungkin buat adik-adik Gen Z nih ya. Kayaknya tuh ghosting segala macam tuh udah ada dari dulu sebenarnya, bukan doang ya. Jadi gimana? Silakan.
3: Buat ya cuman gak tersampaikan aja gitu.
0: Oh, bertepuk sebelah tangan. Dan itu memang cerita dari single ini ya.
1: Iya.
0: Oh. Tentang itu. Oke. Dan
1: cintanya gak kesampaian gitu.
0: Diambil dari ceritanya?
1: Ceritanya Ilham.
0: Iya.
3: Disempurnakan sama Wayang sekarang.
0: Oh, asik.
3: Ini tuh dengerin gak dia?
0: Masih. Oke. Ini kan sempat mengumpulkan 7 lagu sebelum akhirnya memilih Mati Aku Mati sebagai single pertama. Kenapa lagu ini yang akhirnya terpilih?
2: Ya atas diskusi dari tim ya, dari personil juga, dari manajemen juga, kira-kira mana nih yang minimal orang jadi nengok lu deh, karena Wayang tertidur lama itu tadi.
0: Oke. Dan Mati Aku Mati ini menjadi single, dan apakah nanti emang udah rilis album atau masih single aja sekarang?
2: Single.
0: Nanti karena nih ada kabar ada 7 lagu, berarti nanti akan album atau gimana? Atau dicicil aja deh, satu gimana?
2: Kayaknya sih musimnya begitu deh.
1: Musimnya. Kayak mau nyicil dulu.
0: Ini guys, musisi ya yang ngikutin yang namanya musimnya, benar. Gak usah buang-buang energi ya. Selagi masih ada anginnya, ayoin ya kan. Oke, berarti memang kali ini Wayang hadir dengan warna yang ngegas itu apa ya? Alternative rock ya, bisa dibilang ya?
2: Iya, bisa dibilang.
0: Alternative rock yang lebih modern. Apa yang akhirnya melatar belakangi perubahan genre ini?
2: Karena jadi kan ini mundur lagi dikit
0: boleh.
2: Waktu pas temen ngasih referensi Taurin di IG-nya itu suaranya ngepop.
0: Ya.
2: Setelah ketemu, oh ternyata nggak ngepop ya.
0: Gitu. Serius?
2: Artinya kita ngikutin si sang vokalis.
0: Oke.
2: Karena kalau misalnya kita ngikutin suara apa warna-warna yang dulu, kayaknya nggak dapet gitu.
0: Coba Derin, ingetin ke sahabat suara sebelum di Wayang. Lu vokalis warna musiknya gimana coba deh, sampai akhirnya dengan looks lu aja yang belah pinggirnya tuh udah kayak
1: belah pinggir.
0: Ininya tipis.
1: Duitnya kurang jadi dipotong. Ini potong segini karena duitnya kurang.
0: Oh, selama ini Nurina Zubir kayak gitu berarti. Bob Nungging kan dulu kan ada panjang, ininya enggak gitu. Jadi gimana ingetin ke sahabat suara lagi?
1: Kalau dulu itu ngeband juga agak-agak ngerok juga sih kalau dulu. Nah kebetulan yang dilihat sama Mas Oji di Instagram itu video lagu, emang lagu pop, lagunya itu apa? Ya pokoknya lagunya Adego Vida yang itulah. Pokoknya itu tuh buat apa ya? Jadi lagunya itu emang pas buat kayak ikut apa waktu itu kompetisi gitulah gitu.
0: Nah itu ya?
1: Iya, nah itu ngepop gitu, dan itu aja gitu yang ada di situ. Dipikir suaranya begitu,
0: emang begitu adanya.
1: Iya, padahal emang harus bawain lagu itu pada saat itu gitu. Cuma kalau ngeband sih lebih ke yang rock gitu. Padahal pas diajak ngeband ini sempat kepikiran gitu, nanti kalau ngeband gak mau yang ngerok-ngerok lagi deh gitu, maksudnya ya mau yang santai-santai aja. Ternyata tetap dibawanya.

0: situ.
1: Hati-hati dengan yang namanya doa ya. Biasanya di ayoin nama Tuhan. Oh apa lo? Iya. Gak bisa. Gue udah kasih lo anugerah ini nih. Tapi capek ya emang nyanyi dengan itu ya, ya ini
0: lumayan,
1: ya.
0: Lumayan seru sih.
1: Oh seru ya, itu dia seru ya. Bagus banget jawabannya, seru. Seru. Selama ada ini seru ya. Ada waktunya ya, ada waktunya. Waktunya. Kalau dibandingin dengan lagu-lagu hits wayang, ya, damai, dongeng, atau kecewa. Ada lagi semuanya nih di Iswara. Ini databanknya mantap, Prita ya. Oh. Nah, ini apa yang paling membedakan proses produksi Mati Aku Mati dengan yang sebelum-sebelumnya, jauh sebelum-sebelumnya yang wayang kaset itu, nah, dengan saya yang wayang streaming.
2: Gimana?
1: Ya, jadi apa yang membedakan nih dengan yang Mati Aku Mati dengan dulu, kan lagunya beda juga kan ya, yeah, dengan yeah, trennya juga ya. Hmm. Apa yang membedakan?
2: Kayaknya Mas Farid deh.
1: Dari prosesnya gitu, Mas Farid.
3: Ya prosesnya sih ya jelas beda ya dari eranya Mas Oji dulu tahun 90-an sama sekarang. Sekarang lebih fleksibel kali ya. Kita bisa bikin di mana aja. Kalau waktu, makanya kita dalam waktu singkat itu bisa ngumpulin 7 lagu karena sekarang lebih fleksibel gitu kan, lebih mudah gitu.
1: Wih, ini menarik nih. Lanjut dulu tapi biar nggak lupa gue. Terus,
3: ya itu, begitulah kurang lebih. Jadi kalau dulu mungkin harus benar-benar terkonsep gitu. Kalau sekarang kita ngumpul sebentar, coba deh ini di record dulu, takutnya lupa. Besoknya kita lanjut lagi.
1: Ini menarik nih pertanyaannya nih, karena ini wayang tuh awalnya 90 berapa sih, tahun
3: 95
1: kan, iya, iya. MTV Ampuh, iya. Jamu yang ada di MTV On Sky dulu ada nih bagian nuansa dari MTV musik. On Sky. Iya, Nuansa Musik, terus juga banyak deh Bursa Musik Indonesia, ya kan. Indonesia. Tadi disampaikan bahwa gue jadi kenapa jadi moderator bahasanya. Maksudnya tadi dia dibilang habis ada event soalnya kemarin. Sempat bilang terkonsep banget iya, tahun itu. Terus yang sekarang nih semua bisa kita data bank dulu pakai record voice note mungkin ya. Iya. Challengingnya apa sih? Apakah asikan ketika zaman dulu? Gue gak mau bilang zaman dulu sih, di era itu ya. Atau yang sekarang?
2: Kalau ngomongin cara teknisnya kan dulu studio, kita harus ke studio rekaman. Asli. Yang pakai pita dan sebagainya.
1: Nah, itu ya, gak ngalamin, oke
2: okay. Lalu yang sekarang tinggal di kamar aja pun jadi gitu.
3: Kalau dulu tuntutannya sangat-sangat, apa ya, bisa dibilang berbahaya.
2: Harus betul-betul
1: detail ya.
2: Iya.
3: Jadi kalau sekarang
2: dulu baru direkam. Matung,
3: iya. Sekarang kalau sekarang misalkan lagi moodnya cuman ngisi satu line gitu, bisa dilanjut besok.
1: Dulu enggak ada ya. Dulu booking aja hotel, apa hotel itu. Studio.
0: Hotel di situ mana?
1: Ulang nah, hotel habis MC kemarin. Belum di booking.
3: Kayak musisi zaman dulu bisa dibilang lebih terlatih sebenarnya.
1: Tanpa harus kita membanggakan di era, tapi memang itu kita adanya terbatas ya.
2: Iya
1: kan, studio dulu lu satu jam ya lu gak boleh check sound di situ. Udah harus door gitu mulai.
0: Jadi harus benar-benar mateng.
1: Nah kalau yang sekarang ini, apakah akhirnya disiplin itu jadi berubah? Karena lebih ringkas
2: enggak sih, tetap artinya yang ngejaga pakem untuk wayang ini memang Mas Farid. Jadi apa-apa dia coba kita begini gitu. Yang apa sih, suka jadi trigger gitu lah. Yuk kita begini.
1: Tuh. Oh, karena
2: jadi
1: ini
2: yang menjaga, selain menjaga tempo, menjaga pakem juga.
1: Gitu. Karena udah semakin muda, jadi semakin kadang-kadang suka
0: semakin muda,
1: apa sih, dimolor-molorin gitu.
3: Ngegampangin.
1: Bener. Maksudnya jadi, wah ini masih ada disiplin lamanya berarti yang diterapin
0: masih, ya. Masih. Kalau disiplinnya masih.
3: Disiplin tetap lama yang kita kejar itu moodnya. Biar apa ya? Karena mood kan nggak bisa dikejar ya kadang. Jadi disiplin kita ngumpul serutin mungkin gitu, sampai nemu moodnya yang enak gitu, moodnya yang benar-benar dapat.
0: Iya, makanya dulu kan dikira mungkin paling nanti ketemunya cuma seminggu sekali atau apa. Awal-awal hampir setiap hari ketemu dulu.
1: Sampai di WA group juga pasti ngobrol kan.
0: Betul.
1: Kalau dulu juga nggak bisa ngomongin mood ya, udah saatnya muncul ya muncul.
3: Makanya benar-benar terlatih.
1: Wah, jadi emang benar-benar terlatih dan emang benar-benar sekarang ini tantangannya adalah karena prosesnya udah lebih simpel, lebih instan, lebih enak. Justru produksiannya juga harus lebih tetap didisiplinin juga ya untuk ini ya. Oke, nextnya kita akan ngebahas tentang wayang ini sendiri ketika Taurin sebagai vokalis Balu, gimana caranya untuk membangun chemistry dengan lagu yang ini juga. Nanti ya kita ngobrol ya. Iklan dulu soalnya. Dodo Harhab dan juga Wayan bakal balik lagi. Pastikan tetap di Iswara.

0: Yes. Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
0: Suara Warga Indonesia.

0: band yang banyak tahu tapi sekarang baru nanya, itu vokalisnya cewek ya? Langsung aja kita sambut, ini dia Wayang. Oke. Vokalis Wayang baru ya cewek, betul, pendekar muda, pemuda ya. Asik bener, cerita seru tuh. Iya, ternyata kita satu kawasan ya, Bekasi kita ya. Kita adalah warga Uzbekistan ya. Ujung Bekasi Selatan ya. Uzbekistan. Berarti kita tahu yang namanya Ratna.
1: Iya.
0: Terus yang tahu namanya Nasio.
1: Iya. Yeah.
0: Komsen. Oh my god. 02A. Tapi 02 banyak tuh yang muter balik di pasar bo tuh. Kesel gak nyampe Pekayo.
2: Iya lagi.
0: Iya kan, kesel banget ya. Gila, udah mau ke Metropolitan, mau muter balik. Halo buat sahabat Pekayon, iya benar. Oh, warganya mulai keluar nih ya. Ayo, bulak kapal, ada bulak kapal. Jadi kita lagi ngobrol tentang single terbarunya Wayang dengan formasi baru, Mati Aku Mati. Taurin, sebagai vokalis baru, gimana cara membangun chemistry dengan lagu yang awalnya ditulis dengan ilham supaya terasa menjadi cerita kalian bareng-bareng nih?
1: Nah, itu dia. Itu dia. Kan lagunya kan liriknya agak serem ya awalnya ya. Maksudnya kalau dilihat mati aku mati gitu kan. Maksudnya betul. Tapi
3: judulnya.
1: Tapi kan liriknya ada yang mati aku mati gitu kan gitu. Tapi ya kalau misalnya kita baca-baca lagi, maksudnya kalau kita dalemin lagi kan itu cuma kayak kiasan aja sih, mati aku matinya itu bukan mati beneran, tapi kayak dalam banget gitu rasanya, cinta yang gak kesampaian gitu. Jadi ya udah nanya deh sama Ilham, ini ceritanya tentang apa Am, gitu-gitu. Dan ternyata dia masih sampai sekarang masih pengen sama dia.
3: Enggak juga.
0: Masa sih? Dulu sekolah, berarti di SMA mana tuh? Kasih tahu. Oke, Bekasi ini berarti ya. Bukan?
4: Iya.
0: Di mana? Oh. Daerah mana daerah? Jangan nama sekolah, ntar dibawa Mukti lo sebut. Jangan dong.
1: Ciang sana.
0: Aduh, di luar kuasa lagi. Ciang sana di mana?
1: Ciang sana udah masuk Bogor.
0: Gunung Putri.
4: Iya, Gunung Putri.
0: Lucu banget ketemunya area-area motong kayak ini ya. Alternatif Cibubur ya.
1: Iya betul.
0: Lucu banget sih di nama. Oh, jadi udah gak dilanjutin lagi ya.
4: Udah sah.
0: Kita
4: nggak mau ganggu.
0: Oh,
2: bilang aja udah punya anak.
0: Janur kuning masih melengkung, nggak, udah punya anak, udah harga mati, udah jangan. Oke. Menurut teman-teman dari Wayang sendiri, pesan apa yang ingin disampaikan kepada sahabat suara setelah menikmati lagu ini sampai selesai?
1: Pesan apa?
0: Lo
1: nunjuk
0: lempar-lempar.
1: Lempar semua.
0: Kalau punya perasaan jangan dipendam. Gimana? Oh, jadi gue yang luar. Saya selaku PR ya di sini. Gram.
1: Lebih ke situ sih. Dia gimana? Yo, coba kalau dari Hamis sendiri.
2: Harapannya sih pengennya ngedenger lagu itu orang enggak patah semangat gitu bahwa ya cinta mati itu ya enggak ada sebenarnya.
1: Cinta mati itu enggak ada.
2: Masih.
1: Apalagi dibalut musiknya yang kayak gini gitu. Jadi walaupun lebih emosional, liriknya emosional, musiknya kayak gitu, jadi masih bisa dibawa buat headbang gitu. Sambil cuci piring, sambil headbang gitu.
0: Oke. Sekarang kita akan main games ya. Saatnya games siapa yang paling. Ini karena anak Bekasi, kita gedenya di tahun 90-2000an ya. Ingat yang namanya PlayStation kan ya. Nah, kita gede di era game ini kan. Sebagai game ini, sebagai background ya.
1: Oke.
0: Harvest Moon. Oke, kita pertanyaannya siapa yang paling. Jadi nanti jawab aja, langsung tunjuk oknumnya aja siapa ya. Kita akan ngetes sudah sejauh mana kalian kenal. Taurin mulai. Pertanyaan pertama, siapa personil paling perfeksionis?
1: Ilham.
0: Asik. Ada dua suara Ilham sih, udah iya pasti. Mengamini semuanya Ilham?
1: Ilham.
0: Seperfeksionis apa dia?
1: Banget deh. Mandi aja lama. Tuh.
2: Mandi sejam.
0: Itu agak lebih curiga ya kalau mandi lama. Sama cowok ya, ya kan mungkin. Ya kita harus tahu tuh dari mana dulu, apakah mandi keramas dulu, kan mikir dulu tuh mau keramas dulu apa mau sikat gigi dulu ya. Gitu. Sialan nih kalau siaran sendiri harus nyapu sendiri emang. Enggak ada yang nolongin. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang paling sering telat latihan?
1: Ya,
0: Gak ada. Cakep. Penting gitu.
1: Kita jadi tengok-tengok kan karena
0: gak ada.
5: Nunda-nunda jadi.
0: Oke. Selanjutnya, siapa yang paling cerewet di grup WhatsApp? Guys, langsung gitu. Nah, ini lagi nih muncul gitu.
1: Siapa?
0: Siapa tuh nunjuk?
2: Mas Oji.
0: Apa yang Mas biasanya yang lo kayak pengen cek atau apa atau make sure atau?
2: Iya sih itu make sure. Kalau ngingetin
1: jadwal.
2: Kepala suku.
1: Kepala suku. Kepala suku harus lebih cerewet. Iya.
0: Yeah. Ibarat kata Pak Kusir supaya baik jalannya ya.
1: Iya betul.
0: Ya selanjutnya siapa yang paling sering bercanda?
2: Mas Oji.
0: Oke, teman-teman, kasih tahu bercandanya Mas Oji yang bapak-bapak banget apa?
1: Banyak banget coba, udah dihitungin pokoknya.
0: Coba yang paling apa sih ini? Orang lagi begini malam-malam muncul aja. Apa-apa? Pantun kah? Tebak-tebakan kah? Kesetan?
1: Tebak-tebakan paling banyak, tapi yang aku inget gak bisa diceritain.
0: Iya, jangan. Kebayang lagi. Lu komplek mana sih, Bang? Pondok Gede Permai? Bukan. Kemang Pratama? Pemda?
5: Enggak, kadang dia kalau bikin jokes, kita mesti loading dulu.
1: Nah.
0: Diem. Terus gak ada yang jawab, dia yang sendiri yang jawab.
1: Iya. Ini. Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa ya Mas Oji? Apa bapak-bapak di komplek lo kurang asik apa gimana?
2: Iya, gitu ya.
0: Iya kan?
1: Tahu.
0: Karena kalau udah bapak-bapak itu kalau enggak asik itu nyari tempat lain sendiri ya kan?
2: Iya sih.
0: Pasti lo kalau pulang kantor bapak-bapaknya pada begini kan ngobrol sedekap. Iya enggak? Komplek Bekasi banget, sumpah gue inget banget. Oh, muka gue lama masuk ngobrol dulu. Oke, terakhir siapa yang paling lama kalau sound check?
1: Kita buru-buru semua.
2: Iya.
0: Eh, gue mau tahu nih perbedaan sebelum dan sesudah pandemi pas manggung kan masih manggung-manggung event gitu ya. Tenang aja Mas Oji, santai mukanya jangan. Makanan backstage itu masih sama makanan Jepang itu nggak sih?
2: Oh, iya.
0: Depannya H, belakangnya N. Masih. Buset, serius. Masih. Ini berarti adalah makanan event ya.
1: Iya.
0: Nanti kita lanjut lagi sama suara masih barengan sama Wayang di Isu.

0: Itu ya sahabat suara ya, lagi dengerin band lama kalau mau perform sekecil apapun rehearsal dulu tuh. Asik banget. Semua harus on point ya. Santai, santai tapi tetap harus presisi nih. Wah, benar-benar nih ya. Oke, nanti kita akan dengerin sahabat suara, dan buat sahabat suara yang ada di live TikTok bisa menyaksikan Wayang akan perform ya. Yang pasti akan perform beberapa enggak full ya, tapi sebelum kita ke performnya, ini masih penasaran dengan di tengah banyaknya band baru bermunculan nih, bagaimana Wayang menjaga eksistensi sekaligus menarik perhatian generasi pendengar yang lebih muda. PR nih sebenarnya.
1: PR. PR gimana banget. Rin? Gimana? Ya jadi apa ya untuk apa menjaga itu ya, kita ngikutin gimana zaman sekarang gitu. Misalnya kalau misalnya emang ya kalau harus ngonten, ya berarti ikut ngonten gitu-gitu sih, lebih ke situ. Jadi enggak maksudnya nggak kayak treatment yang dulu gitu. Jadi ya lebih ikut ke zaman, dan lebih musik juga dipikirin lagi dari soal liriknya, dari soal musiknya. Kita denger-dengerin band-band yang sekarang seperti apa. Jadi bukan mau jadi band yang gimana bahasanya ya, band zaman dulu atau gimana tuh?
2: Ya intinya ngeband zaman sekarang itu outputnya, karya outputnya tuh bukan sekedar di lagu. PR-nya itu banyak turunannya tuh, mulai dari kontennya harus yang kayak gimana, bla bla bla segala macam. PR-nya itu sih, jadi output karyanya tuh bukan cuma lagu, PR-nya di situ.
0: Okay.
2: Itu yang jadi challenge kita. Kita pun visinya ya pengen punya karya yang konsisten, jadi bukannya cuma bikin lagu doang.
0: Okay.
2: Nantinya bikin apa, itu challenge-nya.
0: Nah ini untuk fanbase-nya yang sudah berubah namanya bukan Wayangku lagi tapi Pendongeng. Ada nggak hal yang akan ditunggu oleh Pendongeng dalam beberapa bulan ke depan? Apakah tour, showcase, atau mungkin karya-karya turunannya tadi tuh yang lagi dikonsepin, gimana? Ada nggak?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Apa?
0: Apa Mas Oji?
1: Rahasia.
0: Terdekat mau perform di mana? Ada?
3: Besok tanggal 31
0: di
1: Indokustik.
3: Indokustik.
0: Oh.
1: Iya.
0: Di mana?
3: Lipo Mall
2: Puri.
1: Puri.
0: Puri Lipo Mall Puri. Wah, enak tuh tempatnya. Ya, mantap itu, banyak apa namanya warga barat ya yang akan terpapar. Oh, ini
1: Wayang.
0: Mungkin ada juga sahabat suara yang gedenya sama Mbak ya. Mbaknya sering nonton TV, nah itu kadang-kadang bisa tahu lagunya nih. Tapi enggak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, terakhir silakan invite sahabat suara, teman-teman Wayang, untuk menikmati single terbaru yaitu Mau Mati Aku Mati di Iswara. Silakan, atau Rin atau siapa, invite langsung.
1: Ya, teman-teman sahabat suara, dengerin Mati Aku Mati. Mati Aku Mati udah bisa didengerin di semua digital platform musik, digital musik platform. Dan ini sekarang kita mau perform.
0: Betul.
1: Oh iya, dan sekarang kita bawain deh.
3: Bisa follow juga
1: ya. Oh iya, Instagram. Itu dia. Follow Instagramnya di Wayang Official. Apalagi TikToknya Wayang Official juga ya. Wayang Musik. Ya, dan nyatu kan.
3: YouTube-nya Wayang Official.
0: Okay.
1: TikTok Wayang Musik, Instagram Wayang Official, YouTube juga Wayang Official.
0: Siap. Dan yang penasaran dan kangen dengan performance-nya Wayang, langsung aja kita sambut. Ini dia Wayang dengan Mati Aku Mati.

0: Melayang. Good luck ya untuk perjalanan barunya.
1: Tadi aku mau ketawa.
0: Kenapa?
1: Baca, kasihan yang pegang mic capek kayaknya.
0: Ini mic depan gue udah sampai bahu doang yang gerak. Karena ini bakal keluar suara gue. Ini emang kadang-kadang ya kalau live TikTok tuh suka deg-degan, suka kita enggak bisa nyaring kan. Julni, gue tandain ya. Kasihan yang pegangin mic capek.
1: Pas banget lagi nengok lagi.
0: Bakal bilang, "Nih geter enggak ya si Taurin?" Gue bilang ya. Gue tadi pengen gue belokin gini nih. Asik ya. Jadi ya gini nih adanya ya kalau udah yang new era kayak gini ya. Oke, good luck teman-teman Wayang untuk perjalanan barunya. Mati aku mati ya. Asbun emang nih. Oke, sahabat suara, silakan nikmatin karya-karyanya Wayang yang udah bisa didengarkan di layanan musik streaming. Dan kita ketemu lagi besok barengan sama Farah dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Harha pamit, Wayang juga pamit.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: it's time to sleep.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Halo sahabat suara, kembali lagi dengan aku Angie di Suara Fakta hari ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada Selasa 21 Juli sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam kegiatan tersebut, warga dapat membeli berbagai bahan pangan dengan harga di bawah pasaran, sekaligus memperoleh beras SPHP secara gratis. Selain menyediakan sembako murah, pasar murah ini juga menghadirkan berbagai produk UMKM lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha daerah. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, serta meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai,

0: Sebuah video yang memperlihatkan seorang pemuda menggunting dan mengambil bunga di jalur hijau Jalan IR Soekarno atau MER Surabaya viral di media sosial. Menanggapi kejadian tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menegaskan bahwa tindakan mengambil maupun merusak tanaman di ruang terbuka hijau merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi denda hingga 5 juta rupiah sesuai peraturan daerah Kota Surabaya nomor 7 tahun 2002 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau. Meski demikian, hingga saat ini pihak DLH masih berupaya mengidentifikasi pelaku untuk menindaklanjuti kasus tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram @iswara.

0: sedang mendengarkan
1: 89,7 FM Iswara Surabaya.
2: Sahabat Suara, nama saya Wiyarso Adiwibowo, Senior Area Sales Manager PT United Motor Center. Pada hari ini kita ada acara unveiling XL7 terbaru ya di Oval Atrium Ciputra World, dengan konsep kita memperkenalkan new XL7 terbaru ini dengan banyak fitur yang akan kita sematkan sebanyak 21 penyegaran, yang antara lain adalah grill dengan tampilan yang lebih sporty dan juga beberapa fitur yang lainnya seperti velg baru, model-model baru, dan juga kita sematkan DVR yang ada di dalam interior. Banyak fitur-fitur yang lainnya yang nantinya bisa dijelaskan di dalam mobil ini. Kami berharap untuk sahabat suara bisa datang ke Atrium Oval di Ciputra World, bisa menikmati test drive bersama kami dan juga mendapatkan hadiah-hadiah yang cukup menarik.
0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken.

0: Sahabat Suara, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali mengungkap perkembangan kasus dugaan korupsi berupa pungutan liar dalam pengurusan izin air tanah di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Timur. Dalam perkembangan terbaru, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah berinisial ED ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga adanya praktik pungutan liar terhadap 217 pemohon izin dengan nilai mencapai sekitar 1,33 miliar. Penyidik juga mengungkap bahwa ED diduga secara mandiri memungut 145 juta dari 4 pemohon izin tanpa sepengetahuan atasannya. Hingga kini, tersangka ED dijerat dengan pasal berlapis. Di antaranya pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, JO pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP baru atau pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, JO Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
1: Angga, lihat sini dong.
2: Ya.
1: Dekat lagi. Dekat lagi.
2: Iya.

0: Kekuatan magnitudo 4,4 mengguncang wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya pada Selasa 28 Juli pukul 20.29 waktu Indonesia Barat. BMKG menjelaskan bahwa gempa tersebut dipicu oleh aktivitas sesar aktif bawah laut. Dengan pusat gempa berada sekitar 102 km di tenggara Kabupaten Malang pada kedalaman 22 km. Guncangan dirasakan di sejumlah wilayah seperti Blitar, Lumajang, Jember, dan juga Malang. Meski sempat membuat warga panik, hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan akibat peristiwa tersebut.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sahabat suara, kembali lagi dengan aku Angie di Suara Warga Indonesia. Pemerintah Kota Surabaya berencana menghadirkan panggung permanen di sejumlah taman kota dan balai kelurahan sebagai ruang bagi masyarakat untuk menikmati sekaligus melestarikan kesenian tradisional. Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cayadi, menyebut fasilitas tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai ruang pertunjukan

0: sebagai kesenian tradisional sekaligus menjadi wadah bagi para seniman untuk menampilkan karya mereka kepada masyarakat. Upaya ini juga diharapkan mampu menghidupkan kembali kesenian tradisional sekaligus mendorong generasi muda untuk lebih mengenal dan melestarikan kekayaan budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Wah, keren banget ya sahabat suara. Misalnya nih, kalau panggung-panggungnya udah jadi nih, kira-kira kesenian tradisional apa yang sahabat suara pengen tonton nih?
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: hatiku.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Sahabat Suara, ada kabar menarik nih buat para NCTzen dan pecinta kopi. Haechan, member NCT, resmi berkolaborasi dengan salah satu brand kopi lokal melalui peluncuran A Sip of Sunshine series. Kolaborasi spesial ini menghadirkan 3 menu eksklusif yang terinspirasi dari karakter Haechan, lengkap dengan kemasan edisi terbatas serta berbagai merchandise menarik untuk para penggemar. Kehadiran kolaborasi ini pun langsung mencuri perhatian karena menjadi salah satu bentuk perpaduan antara dunia kuliner lokal dengan idol K-pop yang semakin diminati para pecinta musik Korea. Wih, mana nih sahabat Suara yang menjadi penggemar Haechan NCT? Udah nyobain menu spesialnya belum?
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya!

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, begini, udah.
2: Yo, salah mencet.
3: Siapa, no?
4: Persaingan di ajang Piala Presiden 2026 semakin memanas usai Persib Bandung dan Arema FC sama-sama meraih kemenangan pada laga kedua grup A. Hasil tersebut membuat Persib kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin sekaligus memastikan satu tiket ke babak semifinal. Sementara itu, Arema FC naik ke posisi kedua dengan 3 poin dan masih membuka peluang untuk menyusul Persib ke fase berikutnya. Di sisi lain, DPM MFC dan Tampines Rovers masih harus berjuang karena baru mengoleksi 1 poin. Menurut kalian nih, sahabat suara, siapa yang paling berpeluang menyusul Persib Bandung ke babak semifinal Piala Presiden 2026?
5: 89,7 FM Surabaya.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.
7: Tenanglah, tarik nafas dan hembuskan perlahan.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kabar bahagia datang dari pasangan aktor Hollywood Tom Holland dan Zendaya. Setelah dikabarkan resmi menikah secara tertutup, keduanya disebut tengah mempersiapkan pesta pernikahan mewah yang akan digelar di sebuah kastil bersejarah di Inggris. Acara tersebut kabarnya akan dihadiri keluarga, sahabat dekat, serta sejumlah tamu dari kalangan selebritas Hollywood. Meski begitu, baik Tom maupun Zendaya masih belum memberikan pernyataan resmi mengenai rencana perayaan tersebut. Sahabat Suara, di tengah kabar bahagia ini nih, pasangan tersebut juga mencuri perhatian publik melalui film terbarunya nih, Spider-Man Brand New Day, yang tayang pada akhir bulan Juli ini. Siapa di antara kalian yang udah excited banget buat nonton nih?
1: Suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, kabar datang untuk para ikonik. Member ikon Junho atau yang lebih dikenali Jun dipastikan akan mulai menjalani wajib militer pada 11 Agustus 2026. Dengan jadwal tersebut, Jun dipastikan tidak dapat bergabung dalam konser ikon Forever World Tour di Jakarta yang akan digelar pada 21 Agustus 2026 di Istora Senayan. Pihak agensi juga mengimbau para penggemar untuk tidak datang ke lokasi pelatihan militer demi menjaga ketertiban dan keselamatan selama proses keberangkatan Jun. Sahabat Suara, kalau bisa interaksi langsung dengan Jun sebelum berangkat wamil nih, kira-kira pesan apa atau ucapan apa sih yang pengen kalian sampaikan ke Jun?
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan
1: 89,7 FM Iswara Surabaya.
2: Sahabat Suara, nama saya Wiyarso Adiwibowo, Senior Area Sales Manager PT United Motor Center. Pada hari ini kita ada acara unveiling XL7 terbaru ya di Oval Atrium Ciputra World, dengan konsep kita memperkenalkan new XL7 terbaru ini dengan banyak fitur yang akan kita sematkan sebanyak 21 penyegaran, yang antara lain adalah grill dengan tampilan yang lebih sporty dan juga beberapa fitur yang lainnya seperti velg baru, model-model baru, dan juga kita sematkan DVR yang ada di dalam interior. Banyak fitur-fitur yang lainnya yang nantinya bisa dijelaskan di dalam mobil ini. Kami berharap untuk sahabat suara bisa datang ke Atrium Oval di Ciputra World, bisa menikmati test drive bersama kami dan juga mendapatkan hadiah-hadiah yang cukup menarik.
0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

107,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Northstar Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam, yuk kita yuk. Nih gue abis liat Instagram cuy, bagus banget loh ini Nike ngeluarin sepatu. Enggak sepatu, sendal gitu sahabat suara. Ini barengan sama Hyperice, baru kenalin sendal recovery. Tapi ini sendal bukan sembarang sendal, ini sendal recovery. Jadi sendal ini tuh punya teknologi bantalan Air Zoom namanya. Terus di sana tuh ada fitur bisa ngangetin kaki lo gitu, terus bisa geter gitu sendalnya. Ini cocok banget buat lo yang habis olahraga gitu ya, terus butuh recovery itu otot-ototnya biar semakin ototnya recover lah. Nah, lo pakai ini nih. Nike featuring Hyperice tuh, sendal recovery. Gila, keren dah. Jadi kalau gue liat modelnya tuh kayak ya sendal-sendal apa ya, selop gitu. Bukan selop apa ya, bukan selop kondangan ya, tapi gimana sih, kok ada warnanya warna putih gitu. Terus dalamnya tuh ada bantal-bantal, ada kayak celah-celahnya gitu, biar udaranya tuh ngalirnya bagus. Keren. Terus modelnya tuh ini, bukan bisa apa sih sebutannya tuh, krekekan gue bilangnya. Apa yang gitu, digituin. Kayak sendal-sendal Nike pada umumnya lah, cuma ini unik sahabat suara. Ada ciri khasnya. Tapi sekarang apa-apa, semuanya ada keunikannya ya. Kayak macam-macam lah, ada barang apapun punya ciri khas. Teknologi, ada ciri khasnya. Handphone ya kan, tab gitu. Bahkan orang juga gitu sahabat suara. Ini karena pendengar gue rata-rata pekerja-pekerja, terutama para Gen Z. Gen Z mana suaranya nih? Kalau ngomongin keunikan gitu ya, setiap orang kan pasti punya keunikan-keunikannya masing-masing. Terus kalau ngomongin orang yang paling punya keunikan atau ciri khas di kantor, gue pengen nanya sama lo sahabat suara. Gak usah teman kantor deh, bos lo deh, atasan lo gitu ya. Gue yakin setiap kantor punya bos dengan kebiasaan yang berbeda-beda sahabat suara. Malam ini gue pengen tahu apa kebiasaan unik dari atasan lo yang gak bakal ditemuin di kantor lain. Start dari gue dulu, bos gue. Ini gue ambil satu aja dulu bosnya, gak usah semua bos ya. PD gue deh, Butika. Beliau itu unik. Beliau itu disebutnya adalah malaikat Izrail kalau di kantor. Kenapa? Karena kan malaikat Izrail kan mencabut nyawa kan. Nah, ya sebagaimana bos-bos lainnya lah. Cuma kalau dengar kata malaikat Izrail kayak, wow, lo nggak akan punya capability kayak, mohon maaf itu malaikat ya, nggak ada yang bisa nyamain. Cuma dia tuh senyum-senyum, happy gitu orangnya. Dia gaul kok, ibu-ibu gaul gitulah, kakak-kakak gaul gitulah. Ya gak bisa dibilang ibu juga, masih muda sih. Dia itu kalau senyum, sumringah banget, bercanda. Gue kalau teleponan sama dia dari jam 11 malam sampai jam 1 malam, gue pernah ngalamin itu unik ya. Siapa orang yang teleponan sama atasannya malam-malam, dan rencananya cuma kayak 20 menit, ujung-ujungnya bisa 1 jam setengah, lo bayangin. Itu gue, itu bos gue. Sehat-sehat Butika. Yang gue tanya adalah atasan lo sahabat suara, ada gak keunikan dari atasan lo yang mungkin gak bisa dijumpain di kantor lain gitu sahabat suara. Kasih tahu ke gue, jawabnya gampang banget, tinggal di 0816 114 1014. Abis ini gue bacain komen-komen lo satu-satu ya sahabat suara ya. Oke, nanti juga gue bakal live di TikToknya iswara.network. Jadi pastikan lo follow juga Instagram, TikTok iswara.network. Oke, stay tune.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

pikiran dan perjalanan dari Baras Suara diputerin buat nemenin lo yang di jalan. Karena lo masih dengerin Nongkrong Bareng Beril. Kita siaran sampai jam 10 malam. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Tadi Nike rilis sepatu baru, sepatu, sendal. Ada ininya cuy, ada bantalan Air Zoom-nya. Lo carinya di Google Air Zoom itu apa ya. Terus ada fitur bisa menghangatkan gitu. Ini kagak tahu gue dicas apa gimana ya. Tapi yang pasti bisa bantu pemulihan kaki setelah olahraga. Unik bukan? Hal unik lainnya yang pengen gue obrolin sama lo sahabat suara mengenai atasan lo di kantor ya. Ini kan pada pulang kantor, mari kita ngomongin bos yuk. Keunikan dari bos lo atau ciri khas dari bos lo yang tidak dapat dijumpai di bos-bos lainnya adalah, lo tadi kan gue bisa teleponan sama bos gue sampai 1 jam setengah sampai 2 jam ya kan, Butika. Kalau dari lo, ini gue bacain dari Aldo from Sudirman. Wow, gila-gila. Big four nih kantornya nih. Keunikan yang ada di bos gue adalah dia kalau marah malah senyum. Wah, itu yang bahaya, Dok. Yang gini nih. Kalau gue, itu guru gue dulu, guru sejarah. Senyum gini kan. Iya, Beril. Gimana tugasnya? Udah ya, ibu udah malas sama kamu. Wow, pagi-pagi digituin. Hari itu sekolah kerasa lama banget, sumpah. Kayak 24 jam gitu gue sekolah. Ada dari Michelle. Gue jual roti nih, Michelle. Michelle from BSD. Bos gue tiap Jumat jam 4 sore pasti bilang, udah pulang aja, kerjaan besok masih ada, maksud gitu. Minggu depan kali, Shell, maksudnya kali ya. Oh, maksudnya udah pulang aja, kerjaan gampang, besok masih ada hari. Gitu kali maksudnya. Padahal baru jam 4 loh. Respect gue mah. Satu lagi deh gue baca ini. Ada dari siapa nih? Ada dari Rahma dari Tangerang. Bos gue itu real, kalau lagi sibuk pasti selalu sambil jalan muterin kantor. Oh, sama. Butika juga kayak gitu bos gue. Dia pasti yang kayak jalan, muter aja gitu. Dia kok teleponan sama orang, setahu gue ya, walaupun gue jarang banget ada di kantor pas orang-orang masih pada hidup gitu ya. Gue selalu di kantor pas udah baru pulang. Dia tuh kan telepon selalu ada di ruangan tertentu gitu. Dia kan ruangannya kayak bilik which orang-orang masih bisa dengar gitu ya. Dia selalu ada ruangan yang bisa buat dia telepon. Yaitu di kamar mandi cowok, padahal dia cewek. Enggak. Dia ada di ruangan podcast lah gitu. Topik hari ini seru nih sahabat suara nih. Coba kita ngomongin bos kita. Keunikan yang ada di bos lo tapi tidak ada di bos lain apa? Boleh yang positif atau mungkin boleh yang negatif. Kalau nama lo gak mau disebutin gak apa-apa, kasih tau gue aja ya. Kita masuk ke Juicy Lucy Malapetaka. Kalau mau jawab topik hari ini tinggal masuk aja ke TikTok. Abis ini gue live di TikTok iswara.network. Stick around on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sama Beril, let's go.

di Wawa dulu deh. Iya, Wawa tuh. Halo Iswara, gua Lucky dari Pamulang. Keunikan bos gua itu adalah yang kayaknya jarang banget di bos lain ya. Kalau lagi ngamuk mukanya biasa, tapi suaranya menggelegar. Mukanya biasa. Senyum-senyum tipis tapi Lucky. Itu kayak di In Obsession. No no no no no no no no no no no no. I thought that we have a good time. No. Katanya dia ngomong dari lantai 1, gue lagi di lantai 5 udah kedenger tuh perempuan. Oh, Medan juga katanya cocok duar Horas. Ya enggak. Itu ya. Itu satu contoh. Nanti gue bakal balik lagi di jam 9 malam, sahabat suara. Lo kasih tahu keunikan bos lo yang tidak ada di bos lain. Kalau gue, keunikan bos gue adalah kita tuh kalau teleponan tuh bisa sampai 2 jam, teman. Sejam lebih gitu. Yang tadinya pengen ngobrol biasa aja gitu. Taunya belok kiri, belok kanan, lurus, ke jurang, atas, kanan, serong kanan, tenggara, barat daya, barat laut, semuanya. Dari 15 menit jadi 1 jam setengah. And it was fun. Kasih tahu di TikToknya Iswara karena gue lagi live di sana, ya. Yeah. I'll see you there. By the way, Hi-Fi lagi rilis lagu baru tau. Ini baru Hi-Fi. Judulnya Main, guys. Cheerful banget dan taruhan sama gue ini bakal jadi the next anthem anak-anak sekolah perpisahan. Lo sambil baca liriknya. Judulnya Main dari Hi-Fi. Congrats, Hi-Fi. Jujur, ini lagu Hi-Fi-nya meng-Hi-Fi banget. Enjoy.

Jam 9 malam diawali oleh sesi potret dari Enau, sahabat suara. Masih ditemenin sama Beril. Sorry ya agak dead air beberapa detik. Gue udah pencet tombol. Kok gak keluar suara gue? Taunya emang gak kepencet. Jadi kayak, jadi gue lagi lemah ini. Sorry ya. Hai yang di TikTok, selamat datang. Nih abis menggalau nih ya, pakai lagu sesi potret. Gue pakein efek-efek. Pasti pada sedih ngeliat acting gue barusan tuh. Pakai efek-efek. Ini loh ada tetesan air hujan gitu di TikTok. Makanya masuk ya. Kalau mulai acting-acting sedih gue. Sapa-sapa dulu, ada Pilo, ada Marlina saja, ada Sinila KL, ada Awe. Katanya, beliau apa cosplay jadi Badara Uhuy? Salah. Jadi cicak gue tadi bener. Butuh lagu yang beat up biar kuat jarinya. Oke, Farafe, I got you. Ada siapa lagi? Ada Ditra juga. Ada ibunya anak-anak yang nyuruh diem. Real diem ya, sorry. Kan lagi siaran, kok suruh diem saya. Ada Ra, ada Ebetology, ada Adens, ada Dari, ada Butika juga yang kebetulan nyimak padahal gue lagi ngomongin dia. Keunikan dari bos-bos atau atasan kamu ya. Kalau kamu atasannya ya kamu kasih keunikan yang ada di karyawan kamu gitu ya. Coba nanti jawab aja di WhatsAppnya Iswara atau di TikTok, karena kita lagi live, tinggal komen-komen aja di sana. Ntar gue bacain satu-satu. Kalau mau simpen nomornya Iswara di 0816 114 1014. Gue ulangi lagi sekali lagi ya, 0816 114 1014. Masih sama Beril di Nongkrong Bareng Beril.

0: kawasan mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang tuh datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming
6: ke iswara.id.

Siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kamu lagi dengerin program Nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Tadi abis gue puterin lagunya It Get F sama Hindia, masih ada cahaya. Kalau mau pecah suara, masih ada cahaya. Wenjay. Gue musisi. Anak lirik ADMS. Gue. Kita masih ngomongin, kita lagi julitin bos kita yuk. Kamu punya gak sih bos dengan keunikan tersendiri gitu? Ini di nomor Iswara udah ada nih ya, yang ngomongin bosnya. Tapi kalau kamu gak mau disebut namanya gak apa-apa loh. Ada Tutut. Tutut yang SpongeBob gak nih? Gak bercanda. Hai Tutut, sehat selalu. Hal unik dari bos aku tuh kalau transaksi lagi sepi, dia suka traktir makan semua karyawan. Katanya dia buat mancing rejeki dengan sedekah. Asli bos gue emang segitu bagian. Respect. Semoga bosnya Tutut dan karyawan-karyawannya juga

0816 114 1014. Oke, okay? Ini gue bacain satu lagi deh. Oh ini dia nih. Bagas, bos gue apal ulang tahun semua anak kantor. Nah ini nih, ini nih. Mungkin bukan literally apal ya, mungkin dia mencatat gitu ya ulang tahun karyawan-karyawannya, biar karyawannya juga merasa diapresiasi gitu. Bagus, bagus, bagus, bagus. Respect, respect. Ini juga ada lagi nih, kayak tipikal bos yang kayak gini banyak deh. Ada Nisa dari Bintaro. Bos gue kalau lagi mikir pasti muter-muter kantor sambil bawa gelas kopi. Ya itulah, mengemban tugas setinggi itu ya. Ya gitu ya, gitu pokoknya. Ayo kita omongin keuningan bos kamu yuk. Kalau misalkan gak mau dikasih tahu namanya, mau dianonim, gak apa-apa kasih tahu gue aja ya sahabat suara ya. Kita ke playlist dulu, oke? Okay?

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

masih nongkrong sama pacar, sama gebetan, sama teman lama, atau sama siapapun lo masih gue temenin di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam on 101.4 FM. Nah itu dia, kelibatkan gue 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sekarang kita masuk ke segmen curhat barengan sama Beryl. So this is BTS, Berani Terbuka sama Beryl.

Selamat malam sahabat suar. Ditemenin sama Beril tentunya, dan aku di sini mendengarkan cerita-cerita kamu yang lagi gelisah mungkin soal keunikan-keunikan dari atasan kamu ya. Oh, ini ada yang langsung curhat nih. Ini Gong. Jadi beliau ini mengutarakan 5 poin. Katanya gini, sekarang ada momen di mana banyak bos punya karyawan 5 tahun. Nah, karyawan tersebut malah 1. Bayar pekerja harian buat ngelawan bos tersebut. What the? 2. Nyenyenyein bosnya. 3. Disuruh nanam padi sendiri. 4. Basmu. 5. Malah diusir bosnya. Bentar. Ini kayak ngarahnya ke sesuatu nih. Apakah ini dari POV bos? Ini gue lagi berusaha ini ya, berusaha mengerti maksudnya apa ya. Ini POV bos ke karyawannya kali ya. Ada ya bayar pekerja harian buat ngelawan bos tersebut. Eh, yang di TikTok tahu gak maksud dia apa? Disuruh nanam padi sendiri. Oh, maksudnya Harvest Moon kali ya. Ada Ocai. Beril, ini gue Ocai. Bos gue unik banget. Selain dia kalau abis marah traktir kita bakso segerobak-gerobaknya, dia juga pernah ngucapin utah gue sebulan sebelum gue ultah. Waduh, bae, jujur bae, dia bae. Makasih ya Beril ganteng yang selalu menghibur. That's me. Ada Yola, hai Yola, welcome back. Ada anak 2000-an dibilang suruh ngerjain sendiri kali. Oh iya mungkin ya. Lanjut lagi. Ada Ute. Malam Beril, ini Ute. Keunikan bos gue, dia tuh demen banget flirting departemen lain. Gue temenan sama istri bos. Sekali update langsung gak lama pada dilabrak ceweknya ke tempat kerja. Oh, lu cepunye. Yeah. Karena lu temenan sama istrinya bos. Dan bos gua pakai fasilitas tempat kerja buat flirting ini nih. Janggal nih. Malas banget kagak modal. Dahlah satu kisah aja. Ntar satu malam kagak kelar saking banyaknya. Bahaya nih yang kayak gini nih. Apalagi udah nikah. Emang bener kata orang kantor tuh bahayoy. Jujur. Bye-bye lah. Tapi kadang kita juga bingung sih mau ikut campur, tapi takut malah kita juga yang kena. Karena secara gak langsung mungkin kita bawahannya gitu ya. Makanya banyak di luar sana yang ada affair gitu di kantor dan dilakukan sama bos gitu. Terus kita sebagai karyawan cuma kayak, ya gue gak berani main-main deh, gak berani macem-macem deh. Daripada ntar gue juga yang kena. Sampai kamu sebarin, kamu tahu akibatnya. Ntar gitu. Bahaya, bahaya. Jangan. Oh iya, kalau kata Uci sebutannya office wife. Aduh, office wife. Ada bay. Ingat anak istri di rumah. Semoga kita selalu dijauhkan dari bos-bos yang seperti itu ya. Ditunggu yang lain sahabat suara. Keunikan dari bos masing-masing. Ntar gue bacain ya. Awas lu gak ngerespon.

kita kembali ke BTS. Menemani kamu yang lagi nyetir, jangan pada ngantuk ya, lagi di mobil ya. Ayo melek yuk, melek yuk sekarang. Melek semua. Cerita pertama, cerita selanjutnya ya di BTS ini ada dari 0813 sekian. Ber, aku ada ini cerita keunikan bosku di kantor. Siap bosku. Gini ceritanya. Di tempat kerjaku punya bos yang terkenal baik, tetapi punya kebiasaan yang sangat unik. Bosku gampang sekali kaget. Oh kagetan, jerit, bosnya jerit jujur. Hampir setiap hari ada saja kejadian lucu karena sifatnya itu. Suatu pagi ketika sedang sibuk mengecek berkas, tiba-tiba ada pegawai yang sedang menyapa dari belakang. Pagi pak. Seketika beliau langsung terlonjak dan memegang dada sambil berkata, waduh, bikin kaget saja. Kantor kamu ngomongnya formal gitu ya? Waduh, bikin kaget saja. Maafkan saya pak. Saya hanya berniat menyapa, gitu kali ya. Semua orang yang melihat langsung tertawa. Bukan cuma itu, bunyi notifikasi ponsel, pintu yang tertutup karena angin, bahkan suara sendok yang jatuh pun kadang membuat beliau refleks menoleh dengan wajah terkejut. Sorry, bentar, gue motong. Suara sendok jatuh, oke lah. Neteng, kaget, apa nih yang jatuh? Pintu ketutup karena angin, kaget juga, itu apalagi. Notifikasi ponsel, suara notif kaget. Gak kebayang itu bos kaget berapa kali sehari. Kalau notif aja kaget. Maksud gue, tolonglah pak. Oke, karena sudah hafal kami jadi selalu berusaha menyapa dari kejauhan atau berjalan pelan sangat ingin memanggilnya. Oke, walaupun sering menjadi bahan candaan, kami semua justru merasa suasana kantor jadi lebih hangat dan penuh tawa. Bos kami menerima kebiasaan uniknya dengan santai, bahkan ikut tertawa dan tidak marah setiap kali dirinya kembali terjebak oleh rasa kagetnya sendiri. Itu aja sih cerita bosku di kantor. Semoga suka dengan cerita keunikan bosku ini ya, Ber. Semoga kali ini dibaca lagi ceritaku. Sekian dan terima kasih. Kagetan dia. Bacain satu lagi nih. Selanjutnya, Ber, gue pengen curhat soal atasan gue. Atasan gue itu gak punya empati, suka semena-mena ganti-ganti jadwal dadakan. Kalau lagi sensi, segedung bisa gempar, bisa ngerembet ke semua divisi kalau udah bad mood. Gak pernah ada pendekatan ke anak-anaknya. Sering mentahin ide gue. Tapi kalau berjalan baik diaku-akuin, itu karya dia. Sering banget nyepelin jadwal orang lain. Kalau nyuruh kayak diktator, Mbappe kali ya. Kalau nyuruh kayak diktator, kalau ada maunya baru manis-manisin gue. Hampir semua divisi udah enek sama dia, dan dampaknya ke divisi gue. Sorry ya. Gue sama cerita ini tuh agak gimana gitu. Ini bukti loh, bos. Kalau sedivisi aja udah gak suka sama lo, itu tuh jadi bukti. Ya lo harus sadar, lo ganti pola kerja lo, lo ganti budaya kerja lo, lo ganti budaya lo kerja sama-sama anak buah lo. Ya kalau lo gak bisa adaptasi sama anak buah lo, ya lo ngapain jadi bos? Yang ada malah gak jadi berkah, tahu gak kerjaan-kerjaan lo itu? Itu buat bos-bos di luar sana yang mungkin sifatnya serupa ya. Kalau emang lo gak mau adaptasi sama anak buah lo, mending

0: Cinta Terlarang dari The Virgin hampir menutup siaran kita malam hari ini. Tapi ini BTS terakhir. Yuk, sesi curhat lagi yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: aku akan memutarkan voice note berisi cerita-cerita mungkin mengenai atasannya ya. Kita putarkan yuk, putarkan gak nih? Putarkanlah. Aku gak akan nyebut nama, takut masuk. Oh salah, lupa.
1: Hai Bear.
0: Hai.
1: Jadi, kita mau ngeculitin bos ya.
0: Iya.
1: Kebetulan gue itu baru kurang lebih 1 tahun ganti bos, karena bos yang sebelumnya itu dia sudah masa purna bakti alias pensiun.
0: Purna.
1: Nah, gue mau sedikit cerita nih tentang bos gue yang dulu yang sekarang udah pensiun.
0: Keunikannya?
1: Si bapak ini tuh tipikal yang ABS, asal bos senang gitu. ABS. Bos yang di sini tuh yang dimaksud adalah bosnya dia, alias direktur yang jadi ya atasannya dia lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya dia itu tipikal yang kalau misalkan dia ditanya sama atasannya dia tentang produksi segala macam gitu ya, kan hasil produksi gitu. Kalau dia agak bingung menjelaskannya, dia pasti akan ngelempar ke anak buahnya gitu ya kan. Terus kalau misalkan dia abis di, kalau kita sih bilang itu dikeramasin alias dimarahin.
0: Waduh.
1: Sama bosnya dia yang itu adalah presidennya kita, dia pasti akan meluapkan rasa kekesalan itu ke anak-anak buahnya gitu kan. Nah. Jadi kita sebagai admin-adminnya gitu. Nah, dia juga tipikal yang apa ya, suka menilai seseorang itu secara objektif gitu ya kan. Jadi kayak like and dislike-nya dia lah gitu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang menurut dia itu dia suka ya kan, yang menurut kita si orang ini tuh kinerjanya biasa aja gitu, tapi menurut dia ya ada something yang apa ya, berbeda dari kita. Ya pasti dia si bos gue ini pasti akan menilai bagus lah gitu.
0: Subjektif ya.
1: Nah, terus udah gitu apa ya, kayak gitu aja deh. Dan jadi gue kan dapet bos baru nih, gue pikir ada perubahan, ternyata ya masih 11-12 lah sebenernya, cuman ya lebih better sekarang sih gitu loh.
0: Bahaya tuh punya bos tidak subjektif guys, tidak subjektif, tidak objektif. Kalau udah suka, itu mulu yang dituin. Padahal secara kinerja, secara skill mungkin banyak lebih bagus. Kalau misalnya abis dia marahin sama atasannya dia, ngeluapnya ke karyawan-karyawan lainnya, maksud gue jangan, don't be like that ya. Itu tidak sehat. Beruntung udah purna ya, tapi ya mudah-mudahan bos yang sekarang bisa menjadi pengganti ya. Dan kalau lo di luar sana memang sudah menjadi bos gitu ya, tolong manusiakan karyawan lo. Jangan bersifat subjektif, karena gimana pun, sumpah ya, kalau lo memanusiakan anak buah lo, lo berkah deh kerjanya. Lo akan didoain yang baik-baik, sumpah. Pesan buat bos-bos di luar sana. Asik. Dari Mas Dar.
2: Hai sahabat medsos gue.
0: Lo lagi.
2: Baik hati dan tidak sombong. Yeah,
0: I know.
2: Ini
0: I know,
2: right? Lagi-lagi gue bilang ganteng biar gue gak di demo ya.
0: That's me.
2: Oke, gue mau cerita sedikit tentang keunikan bos gue. Jadi, bos gue tuh kadang-kadang rese gitu. Rese. Lu bayangin aja nih, kita udah mau tidur nih, tiba-tiba Dar, deadline untuk tas yang ini dimajuin ya.
0: Padahal gak punya jam apa bos lo. Malam-malam deadline udah mau tidur, gedek dah gue. Itu basic, tahu, itu basic thing. Lanjut Dar.
2: Dar, deadline event tolong dikelarin ya. Dar, ada revisi, tolong kelarin satu hari ya. Kayak yang bener aja loh. Gue aja tiap hari kerja, kepala gue udah mau meledak rasanya.
0: Masa mau tidur ditanya-tanyain soal kerjaan? Itu basic thing ya. Kayak kalau mau lo rubah mode jadi teman. Banyak bos yang kayak teman kok. Salah satunya bos gue sendiri. Ya kita as a friend kalau misalkan di luar jam kerja, gue sering teleponan gitu apa segala macam, curhat apa segala macam, and that's fine. Tapi gak yang kayak ujuk-ujuk mau tidur terus kayak Dar, deadline. Bos.
2: Ini tiba-tiba lu bayangin di jam-jam istirahat gue di chat bos gue gitu kan.
0: Di chatnya warna apa emang? Ya.
2: Tapi baiknya adalah bos gue tuh selalu inget kalau gue lagi ulang tahun. Jadi bos gue tuh selalu inget dan pasti kayak ngeremindering teman-teman gue untuk si Dari ulang tahun nih gitu. Jadi kayak ada resenya, ada baiknya ya, gitu ya, loh.
0: Paham gue.
2: Jadi bingung gue mau bilang baik. Iya.

0: di luar sana.
1: Nice.
0: Kita tunjukin bahwa kita itu lebih upgrade dari yang
1: dari mantan ya.
0: Pasangan kita. Pokoknya gitu dah. Thank you, Bos. Nanti reaction lu gue jadiin core ya. Gue tunggu reaction kacau lo itu.
1: Sekalian mention bos lu dong. Aduh, sahabat suara. Ada aja ya. Tapi itulah, yang penting memanusiakan manusia, bos. Sama siapapun itu. Anyway, ini sudah perjumpaan terakhir kita di malam hari ini. Seperti biasa, Birol akan siaran lagi besok dari jam 8 sampai jam 10 malam. Buat lo yang lagi di jalan, jangan pada ngantuk. Selamat sampai rumah. Orang rumah menanti. Dan yang mau tidur, semangat tidur, semangat tidur, selamat tidur. Have a good night and it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow.

0: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini, orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: tuh,
1: keren.
2: Itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Somai.
0: Somai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
3: Wow. Oh, sayur awesome.
1: Oh my god.
3: Awesome.
2: Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah bingung kan lo?
3: Berarti lo monyet.
1: Ibu bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu nda, ibu.
2: Ibu rawang.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, ayo dong.
1: Gimana lucu enggak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan?

0: Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
0: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
4: Hadiahnya beneran wonderful.
3: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya.

0: kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
1: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
0: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Iswara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur melawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.

0: Sozi.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu, Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah, Pak. Cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Good morning, selamat pagi. Guten Morgen, Gilujung Enjing. Semuanya, gimana udah sampai mana?
1: Au, udah hari Kamis, tidak berasa besok sudah Jumat.
0: Udah tengah minggu lagi ya, subhanallah anjay.
1: Aduh,
0: udah subhanallah tapi kok anjay belakangnya ya.
1: Udah cakep banget itu padahal tadi itu depannya.
0: Iya, mudah-mudahan hari Kamis ini semuanya berjalan dengan lancar.
1: Amin.
0: Menjadi hari Kamis yang penuh dengan kenangan indah.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan hari ini kamu yang beraktivitas bisa
1: kamu
0: ketemu
1: yang
0: sama
1: dulu, bukanlah yang sekarang.
0: Mudah-mudahan hari ini bisa ketemu sama si dia yang membuat hati kamu berdebar-debar.
1: Aduh.
0: Mudah-mudahan hari ini rencana kamu berjalan sesuai dengan harapan.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan hari ini kamu dapat kabar baik, kabar gembira yang menyenangkan.
1: Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya.
0: Sampai jam 10 nanti Sahabat Suara ada Om Indra, ada Om Buluk, ada Kinos, ada Gina. Di mana kalau bukan di Suara Seru.
1: Yeah.